0: khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Desri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perupasan sama apa namanya Kejaksaan
2: pemulihan aset.
1: Pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, kalau bisa.
0: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
7: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
6: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
7: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
8: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
7: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
9: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenang.

0: Ya, supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yudiana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di kebersamaan Bia pagi ini, sekali lagi di edisi hari Rabu, hari yang kelima di bulan Agustus 2026.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, dari 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh
1: tahu? Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Berarti dari harga 500
1: ya.
0: Bagi Terianus, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir Biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami, sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
3: Menurut saya, seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
4: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.
0: Bagi masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.
0: Bagi Terianus, seni ukir bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di kebersamaan BIA siang ini untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026, Anda akan ditemani bersama rekan Lailatul Hanif, tentunya dengan sejumlah acara menarik, ragam informasi dan juga ragam musik hiburan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu saya Eta Rumngefur mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI BIA.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak dong.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digital

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak siang ini, edisi Rabu 5 Agustus 2020 Anda. Ya, mendengar pukul 10.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kami hadirkan kembali rekam musik dan informasi di siang hari ini, pendengar. Ya, nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak selengkapnya melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, saya Hanif kembali menemani siang hari Anda, pendengar. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, hari Rabu 5 Agustus 2020 Anda. Ya, walaupun cuaca tetap biak, secukup pendung ya di siang hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda yang beraktivitas ya, dan juga akan dilangsungkan nanti pendengar ya untuk gerak jalan ketepatan waktu. Nah, ini untuk di hari ini akan tingkat SMP Sederajat. Informasi ini akan waktu startnya pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang saja untuk Anda pendengar dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

91 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Berikan pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Ya, mendengar hoax atau informasi palsu. Nah, ini masih menjadi salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini. Penyebaran informasi yang begitu cepat, pendengar, membuat masyarakat perlu lebih cermat sebelum percaya maupun membagikan sebuah berita. Nah, dengan kebiasaan sederhana ini, risiko menjadi korban hoax dapat diminimalkan. Mengutip dari RRI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang, Igor Nugroho, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, berdasarkan ada 4 pilar literasi digital, yakni etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan di ruang digital. Ya, pendengar, ada berapa cara yang bisa Anda lakukan ya untuk dapat menghindari hoax atau informasi tidak benar. Yang pertama, pendengar, yakni periksa dulu sumber informasinya. Nah, jadi pastikan dulu, pendengar, informasi ini apakah berasal dari media resmi atau lembaga yang memiliki kredibilitas. Nah, hindari langsung mempercayai informasi yang hanya beredar melalui pesan berantai atau media sosial tanpa sumber yang jelas. Nah, ini banyak sekali beredar ya, pendengar, marak juga di media sosial seperti di WhatsApp. Pesan-pesan berantai ini sering sekali dan juga ujung-ujungnya malah diposting ke Facebook atau juga di aplikasi Telegram ya. Nah, jadi informasi ini berantai yang membuat banyak sekali masyarakat juga naik pitam pada informasi itu belumlah tentu benar. Nah, yang kedua, pendengar, jangan hanya membaca judul saja. Nah, jadi banyak hoax yang menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian. Nah, jadi luangkan waktu Anda untuk membaca isi berita secara utuh agar tidak salah memahami informasinya. Nah, ini banyak juga di media sosial, pendengar, ya, informasi yang hanya pendek saja yang membuat kita banyak langsung cepat emosi ya. Padahal informasi ini Anda tidak baca secara utuh atau informasinya hanya setengah saja. Nah, yang ketiga, pendengar, bandingkan dengan sumber lain. Nah, jika Anda menemukan informasi yang mengejutkan, cari dulu pemberitaan dari beberapa media terpercaya. Nah, apabila ini hanya muncul di satu sumber yang tidak Anda kenal, pendengar, masyarakat perlu lebih berhati-hati. Nah, untuk itu Anda bisa cek and recheck dulu informasinya ya, 1 atau 2, 3 sumber berita ya. Apalagi Anda bisa lihat informasi yang kredibel seperti di www.rri.co.id. Nah, Anda bisa bandingkan ya, apakah informasi tersebut benar atau tidak yang Anda temui. Nah, yang keempat tidak kalah penting yakni tahan keinginan Anda untuk langsung membagikan. Nah, jadi sebelum Anda menekan tombol bagikan, pastikan dulu informasi ini apakah telah terverifikasi. Nah, jadi langkah sederhana, pendengar, dapat membantu mencegah penyebaran hoax kepada lebih banyak orang. Yang terakhir, pendengar, tingkatkan literasi digital. Nah, dengan kita mengikuti edukasi tentang keamanan digital dan paham cara kerja informasi di internet, akan membantu masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media digital.

Ya, pendengar, itu dia 5 cara sederhana untuk kita lindungi diri ya dari informasi hoax atau tidak benar di media digital. Yang pertama, periksa dulu sumber informasinya. Yang kedua, jangan hanya membaca judul saja. Ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Yang keempat, tahan keinginan untuk langsung membagikan. Dan terakhir, tingkatkan literasi digital. Sekian satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman untuk kita bersama terkait informasi yang marak di media sosial ya. Informasi palsu, hoax, atau tidak benar. Sekian satu informasi di siang hari ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: Selamat siang Pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta untuk masyarakat Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence AI, Hive Moderation, menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta memiliki probabilitas mencapai 99,9% dibuat oleh AI. Ya, sementara itu pendengar, hasil uji lewat Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan fisik. Dengan demikian, informasi beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Republik Indonesia membagikan dana bantuan senilai 75 juta untuk masyarakat Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

1,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

90.1 FM Pro 1 Araribia, kanal informasi dan inspirasi. Berkarsa sekarang di studio pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berikan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda TTS Titip Tembang Siang di edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2020 adalah. Ya, seperti biasa rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani siang hari Anda ya untuk beraktivitas siang hari ini. Ya, kami nantikan untuk Anda kebersamaan ya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan ya Titip Tembang Siang ya. Ya juga pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan, titip salamnya kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung atau Anda juga bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami dengan nomor yang sama, ataupun Anda juga bisa langsung komen ya di aplikasi Red Digital, akan kami bacakan langsung. Ya, seperti biasa kami hadirkan pendengar di pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur saat ini hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Tepiak dan sekitarnya. Ya, silakan pendengar di 0822-5163-4612. Ya, kami hadirkan di rangka lagu-lagu pilihan dalam titip tembang siang ya untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2020 ada. Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya dimanapun berada di siang hari ini ya. Cuaca Tobiak yang terpantau cukup mendung ya. Cukup sejuk di siang hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda lagi beraktivitas, yang lagi berkendara juga ya, untuk selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Nah, ini untuk Anda juga lagi sibuk dan juga para orang tua ya yang lagi sibuk ya di siang hari ini, yang lagi mungkin membeli perlengkapan untuk gerak jalan dan mungkin karnaval ya pendengar yang akan dilangsungkan di esok hari juga nanti. Nah, untuk hari ini pendengar ya yang akan dilangsungkan ini gerak jalan ketepatan waktu ya pada hari ini tingkat SMP Sederajat. Nah, ini finish nanti di lapangan Cenderawasih, waktu startnya pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja dan selalu beraktivitas kami nantikan untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mangkusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

Baik, pendengar masih di titip tembang siang pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Baik, masih kami nantikan untuk Anda, silakan ya pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung ataupun Anda juga bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami, akan kami baca di siang hari ini. Anda bisa request lagu pilihan Anda dan juga titip salamnya, kami nantikan langsung seperti biasa ya pendengar. Hingga nanti jelang kumandang azan zuhur, pendengar, kami cukupkan untuk dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami pada pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan kami nantikan untuk Anda pendengar, silakan di 0822 5163 4612.

0: Baik, terima kasih. Langsung terhubung, kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Bung Kabarek?
1: Oh, benar.
0: Siap. Apa kabar, Bung Kabarek?
1: Baik, buat-buat. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Silakan.
1: Saya bisa minta laporannya satu, Pak. Laporan.
0: Boleh, judulnya?
1: Boleh, dari game sih. Lagu yang beli yang saya ketemu tahu itu buat beli yang enak. Cuma laporan yang enak yang kedua.
0: Maaf, bisa diulang dengan siapa?
1: Lawrence Gomesis, grupnya Lawrence Marando Gomesis.
0: Lawrence Marando, siap.
1: Iya, lagu Gereja Bale Kurhani 1 yang mana dari ibu saja beli yang
0: enak. Oke, siap.
1: Nah, ini untuk yang punya grup ini, Bapak Lawrence Marando. Bagaimana, Pak? Dia ngetarik sana punya usaha berumah Pak, atau perusahaan saya ini. Tuan Bapak Pak Marano, yang ada di Pengorbo, Tuan Bapak Kare, yang ada di Paru, dan juga Bapak Kelian satu dari Genji, dari Bapak Rohani. Oke, baik Bu, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih. Siap, terima kasih, selamat siang.

0: Baik, pendengar, masih kami nantikan mungkin satu atau dua penelpon lagi ya sebelum kami hadirkan satu lagu spesial di siang hari ini dari Bung Kabarek. Sudah menyapa langsung di Kampung Yopdi ya, di Biak Utara. Baik, terima kasih sudah terhubung kembali. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang TTS. Halo. Halo, selamat siang. Baik, nampaknya terputus ya. Pendengar, Anda bisa telepon kembali di 0822-5163-4612. Siap, kami coba sambung kembali. Halo, selamat siang TTS.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya di Aceh, siap. Silakan, Bu.
1: Ya.
0: Silakan. Mau request lagu apa?
1: Lagu dari Black Brothers.
0: Black Brothers,
1: judulnya Jayapura.
0: Jayapura, siap. Wah, ada lagi kangen Jayapura ya. Siap.
1: Ini dengan siapa kita?
0: Dengan Hanif. Salam kenal, Bu. Iya.
1: Wah, bila boleh saya minta koreksi situ. Itu untuk treble-nya terlalu kencang, jadi suaranya mungkin.
0: Oke, siap.
1: Bassnya minta dinaikkan 2 digit aja.
0: Oke, siap. Terima kasih koreksi.
1: Iya, terima kasih. Selamat.
0: Iya, itu saja. Siap. Terima kasih.

Baik, terima kasih ada Bung Putrajaya. Ya, Pak Putrajaya di Aceh langsung menyapa langsung ya di kebersamaan siang hari ini. Terima kasih sudah dari Aceh menyapa langsung pendengar. Ya, dari Biak mungkin jangan sampai ketinggalan, dari Jayapura juga ada Raspiori kami nantikan untuk Anda. Satu lagi mungkin silakan di 0822 5163 4612.

Baik, pendengar Cika Pulau Mada, kita langsung hadirkan dulu ya dua rekesan lagu pendengar yang sudah masuk di siang hari ini. Terima kasih, ada Bung Kabarek dan juga ada Pak Putra Jaya yang berada langsung di Aceh. Selamat siang, kami hadirkan dulu satu lagu dari Gamesys Group. Semoga terhibur.

Secara tradisional, nelayan biak mengenal 5 musim angin dan memiliki nama sesuai dengan karakter sifat angin yang bertiup. 5 musim angin ini disebut dalam bahasa biak sejak nenek moyang karena berdasarkan pengalaman mereka selama melaut. 5 musim angin tersebut antara lain, angin Wambarek. Angin ini bertiup dari arah barat ke arah timur Pulau Biak. Angin Wamurem, angin yang bertiup dari arah timur ke barat Pulau Biak. Angin Wambrau, angin yang bertiup dari arah selatan ke arah utara Pulau Biak. Angin Wambrur, angin yang bertiup dari arah utara ke arah selatan Pulau Biak. Serta angin Wamires atau angin yang bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut Pulau Biak. 5 macam jenis angin ini sangat mempengaruhi kehidupan para nelayan jika melaut. Karena hal ini sangat menentukan jumlah tangkapan dan juga keamanan mereka selama melaut.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hampir sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 11:53 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk TTS di Tembang Siang di siang hari ini. Ya, terima kasih kebersamaannya pendengar untuk Anda yang sudah request lagu ya di siang hari ini. Kami nantikan di esok hari di jam yang sama pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, berkat masih berada di siang hari Anda di Biak siang ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Baik, berkat pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, saat ini kami mohon perhatian dan sejenak untuk satu puman kami informasikan untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar, pengumuman dari Pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan, kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan Biak Numfor, pengguna jalan darat jalur utara di mana saja berada, tentang menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah teknis pemerintah Kabupaten Supiori terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan provinsi Wandos Sorendiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan. Pendengar, maka dimintakan perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendengar, pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan. Pertama, mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk ringan pengangkut barang berukuran kecil, mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil Colt, CCD, truk Fuso standar, dan mobil Jeep. Kemudian truk tronton bak terbuka, tronton box, tronton wing box, kendaraan pengangkut alat berat, lobby truck, self loader, dan trailer. Pendengar, kami informasikan kendaraan yang telah disebutkan di atas terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wandos menuju Supiori maupun ke Biak Numfor. Dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur barat Biak Barat dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. 2. Pendengar, bagi mama-mama dari Kampung Warasansan, Darnavi, yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya sebagai berikut. Pertama, pendengar, tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan atau mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. 2. Melakukan perpindahan angkutan barang dagangan pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. Kemudian pendengar, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak menyangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2. Kemudian penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. Kemudian saat melintasi jembatan Wandos, agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian pendengar, disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi Anda adalah harapan kami. Tertanda Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori, Dr. Andes O. Albert Rahalus, MMA.

Demikian Bergar, satu momen kami informasikan di siang hari ini dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Supiori. Pukul 12.21 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rekam musik dan informasi untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 1 siang, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Kang Buci ya, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

1. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Tak ada yang lawan sagu mama. Lahir torang bagus begini.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan

0: menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga Musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
1: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya, selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga, nggak terlalu lama juga. Ya, banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Biak siang ini, biak orkak ini.

Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 13:46 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini, ya kami nantikan langsung di 0822 5163 4612.

Baik, nampaknya tadi terhubung namun terputus kembali. Pendengar ya, mungkin Anda bisa coba kembali di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu untuk di kebersamaan kita di siang hari ini. Pendengar, hingga nanti jalan pukul 14, kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Ya, silakan di 0822-5163-4612. Buat Anda yang belum sempat juga bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami.

Baik, pendengar, jika belum ada, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dangdut dulu ya di siang hari ini. Dan juga selepas ini kami hadirkan dulu juga satu informasi menarik untuk Anda. Selamat siang, tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Satu lagu kembali dari Boy Shandy.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiun di seluruh Indonesia. Ya, faktanya pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan dana pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Ya, pendengar, modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan kembali untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Timur, dilansir dari komdiki.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: juga. Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita. Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Selamat siang, menjelang sore saja untuk Anda ya yang lagi beraktivitas di hari ini. Semoga apapun yang Anda jalankan berjalan dengan lancar tentunya. Baik, untuk Anda yang mau request lagu kembali ya, masih ada waktu pendengar hingga nanti jelang pukul 15, silakan kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, kalau siang hari ini tentu rawan ngantuk ya, apalagi cuaca Kota Biak yang cukup mendung dan juga sedikit berangin. Nah, tentunya Anda membutuhkan satu teman ya. Ini untuk Anda yang suka makan atau minum di siang hari ini, atau cemil-cemil ya pendengar. Untuk Anda juga para pencinta kopi atau teh, nah, yang mana pendengar, kopi ini tentu telah menjadi salah satu minuman ya, yang paling populer di dunia. Nah, apalagi dengan beragam jenis biji kopi yang menawarkan berbagai cita rasa berbeda. Nah, pendengar, berbicara tentang kopi, di balik secangkir kopi, nah ternyata dapat beberapa jenis kopi yang dikenal unik karena proses produksi, asal-usul hingga karakter rasanya. Nah, jadi keunikan tersebut membuat sebagian diantaranya memiliki harga yang sangat tinggi dan menjadi incaran para penikmat kopi. Nah, pendengar, berikut ada berapa jenis biji kopi paling unik di dunia yang bisa Anda ketahui. Yang pertama, tentu dari Indonesia ada kopi luwak. Nah, pendengar, kopi asal Indonesia ini dikenal karena proses produksinya yang tidak biasa. Ya, jadi biji kopi luwak ini berasal dari buah kopi yang dimakan oleh hewan luwak. Ya, kemudian keluar bersama kotorannya sebelum dibersihkan dan diolah. Jadi proses fermentasi alami ini, pendengar, dalam sistem pencernaan luwak dipercaya menghasilkan rasa yang lebih lembut dengan tingkat keasaman yang rendah. Namun para ahli mengingatkan pentingnya memilih kopi luwak yang diproduksi secara etis tanpa eksploitasi satwa tersebut. Nah, dari Indonesia kita bergeser ke negara Thailand. Bergeser ada kopi unik yakni Black Ivory Coffee. Nah, jadi berasal dari Thailand, Black Ivory Coffee diproduksi melalui proses yang melibatkan gajah. Nah, jadi buah kopi yang dimakan gajah ini mengalami fermentasi di saluran pencernaannya sebelum biji ini dipanen dan diolah. Nah, jadi proses ini menghasilkan cita rasa yang halus dengan sentuhan coklat, rempah, dan sedikit rasa buah. Nah, ini karena produksinya sangat terbatas, pendengar, kopi Ivory, Black Ivory Coffee dari Thailand ini termasuk salah satu yang termahal di dunia. Dari Thailand kita bergeser ke Ethiopia, ada biji kopi Geisha. Nah, biji kopi Geisha ini semakin populer di Ethiopia setelah dibudidayakan di Panama. Nah, jadi pendengar, varietas ini terkenal berkat aroma floral yang khas dan juga rasa-rasa buah tropis serta tingkat keasaman yang seimbang. Ya, jadi kualitasnya yang tinggi membuat kopi Geisha ini kerap memenangkan kompetisi kopi internasional dan dilelang dengan harga fantastis. Dari Ethiopia kita ke Jamaika, pendengar, ada Jamaica Blue Mountain. Nah, ditanam di kawasan pegunungan Blue Mountain di Jamaica, kopi ini tumbuh pada ketinggian dengan suhu yang sejuk dan tanah yang subur. Nah, jadi hasilnya yakni biji kopi dengan rasa yang lembut, minim rasa pahit, serta memiliki aroma yang bersih dan seimbang. Nah, tapi pendengar, produksi ini terbatas membuat permintaan terhadap kopi ini tetap tinggi di pasar global. Yang terakhir, pendengar, ada Peaberry Coffee. Nah, ini berbeda dari biji kopi pada umumnya yang terdiri dari 2 keping biji dalam satu buah. Nah, Peaberry Coffee hanya memiliki 1 biji berbentuk bulat. Jadi kondisi ini terjadi secara alami dan hanya ditemukan pada sebagian kecil hasil panen. Banyak penikmat kopi meyakini Peaberry Coffee memiliki rasa yang lebih pekat
dan kompleks karena seluruh nutrisi buah terkonsentrasi pada satu biji ini. Ya, berikut itu dia 5 jenis kopi ya, paling unik di dunia. Jadi keunikan 5 jenis kopi ini menunjukkan bahwa kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh asal daerah, tapi juga dipengaruhi oleh varietas tanaman, proses budidaya, pengolahan, hingga kondisi lingkungan tempat kopi ditanam. Nah, jadi faktor inilah pendengar menciptakan karakter rasa yang berbeda dan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pecinta kopi di seluruh dunia. Ya, satu informasi menarik saya untuk ada di siang hari ini terkait 5 jenis biji kopi paling unik di dunia. Masih di Pro Dangdut, pendengar masih akan menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa, kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia, kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu. Jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori semakin semarak, diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga, masing-masing tinju, mini soccer, bola voli dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan, peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
2: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori. Karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori, maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Sportivitas, keamanan, kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas dalam hal ini, kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat Kabupaten Supiori.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju, Princess Bab, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
3: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju, tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kemudahan bagi kami.
1: 4 cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
0: Pendengar, tingkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Perhubungan Biak Numfor tegaskan penarikan retribusi parkir sesuai aturan. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mulai gencar melakukan penarikan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Rumaropen, yang menjelaskan bahwa langkah ini telah memiliki dasar hukum yang kuat sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Parkir tepi jalan maupun parkir khusus wajib dikenakan retribusi. Kadis Perhubungan menyebut pemerintah daerah juga akan melakukan penertiban terhadap pemungutan liar yang tidak resmi.
5: Jadi parkir tepi jalan, juga parkir khusus itu harus kita laksanakan karena ada perbubnya, ada dasar hukumnya untuk kita lakukan karena fasilitas pemerintah yang digunakan. Baik jalan, terus juga lampu penerangan jalan umum, ya itu fasilitas-fasilitas pemerintah daerah yang digunakan oleh pengguna jalan. Sehingga dasar hukumnya jelas sesuai dengan Perbup nomor 5. Itu yang kita lakukan sepanjang jalan Imam Bonjol. Bahkan ada beberapa titik juga yang nanti kita laksanakan juga untuk retribusi parkir yang nanti harus kita tempatkan petugas-petugas kita. Memang kita terbatas dengan petugas-petugas lapangan kita. Oleh sebab itu kami terus berkoordinasi dengan Bapak Sekda untuk penambahan personil kita untuk kita tugaskan di lapangan. Nanti kawasan sepanjang jalan Imam Bonjol itu memang kita taruh petugas di sana. Bahkan kami juga sudah berbicara dengan teman-teman kami di distrik Biak Timur, di pasar Bosnik, itu juga kita harus tempatkan petugas di sana untuk menarik retribusi parkir. Ya, tak lain untuk bukan adalah untuk peningkatan PAD Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kita akan melakukan penertiban juga, ada beberapa di beberapa tempat yang pemungutan liar terkait dengan retribusi itu, nanti kita akan tertibkan juga. Sehingga para pengguna jalan atau pengguna parkir itu juga membayar kepada petugas parkir yang resmi dari pemerintah daerah.
4: Kepala Dinas Perhubungan menghimbau kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya taat membayar pajak dan retribusi sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan daerah.
0: Pendengar, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Tri Rian.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Biak Numfor memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari dukungan di Dukcapil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dokumen tersebut meliputi kartu identitas anak bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Dukcapil Biak Numfor Kaleb Abnir mengatakan, seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian.
7: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3. Di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1.000 dokumen. Terutama untuk anak-anak di SMP itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
6: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Dukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
8: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Dukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
6: Selanjutnya, di Dukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transformasi layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Numfor dalam rangka kick-off HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tri Rian melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI kunjungi penampungan sampah laut Trash Hero Biak di Pulau Awi. Selengkapnya kita ikuti wawancara langsung reporter Tri Rian dan Ketua Trash Hero Biak, Cek Rumpekwan.
10: Dengar, Ketua WASI sekaligus Ketua TPPKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, baru saja mengunjungi tempat penampungan sampah laut Trash Hero Biak yang berada di Pulau Owi. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Bapak Jack Rumbekwan. Pak Jack Rumbekwan, seperti apa kunjungan oleh Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI sekaligus juga Ketua TPPKK Pusat ini di Pulau Owi

0: atau secara umum Treasure Rupiah. Dalam tinjauan ke tempat penampungan sampah laut, Ketua Wasi bersama kami diskusi terkait dengan bagaimana peran Treasure Rupiah terhadap menangani masalah sampah di wilayah pesisir dan laut. Dalam diskusi itu, Ketua Wanita Selam Indonesia memberikan semacam apresiasi bagi Treasure Rupiah dalam hal ini bisa menjaga ekosistem laut untuk terhindar dari masalah sampah plastik yang mengganggu atau menjadi penghalang di areal kawasan terumbu karang. Sehingga Ketua Wasi menyampaikan kepada Tresero dan juga kepada masyarakat, terutama empat kepala kampung yang ada di Pulau Owi, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa melakukan aksi-aksi untuk menyelamatkan Pulau Owi dari sampah plastik. Sehingga kedepannya Pulau Owi menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang bisa bersaing dengan daerah lain. Terutama dari tingkat kebersihannya, sehingga visibility atau jarak pandang air itu bisa jernih dan bisa mencapai 30 meter lebih, sehingga itu bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang untuk menyelam.
1: Baik, Pak Jack. Hingga sejauh ini, Pak Jack, di penampungan sampah plastik di Pulau Owi, total sudah berapa dan berapa yang telah didistribusikan khususnya untuk ke bank sampah ini?
0: Ya, untuk sampai dengan saat ini sejak 2019 itu sudah mencapai 18.000 kilo atau 18 ton. Ini sudah kami lakukan dengan dalamnya ada pemilahan yang sampah daur ulang. Kami distribusi ke pihak bank sampah ARB Biak. Dan sampah yang tidak bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa ditangani lebih lanjut. Mengingat di Pulau Owi tidak ada tempat penampungan untuk daur ulang dan lain sebagainya dalam penanganan dan pengelolaan sampah laut. Jadi kami kolaborasi dengan Bank Sampah ARB dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan masalah sampah popok bayi, kemarin dalam diskusi disampaikan bahwa dicarikan solusi lain untuk mengatasi sampah popok bayi yang dibuang oleh masyarakat ke laut, sehingga itu bisa ditangani dengan baik.
1: Baik, Pak Jack, melalui kegiatan kunjungan daripada Ketua Wasi sekaligus juga Ketua TPPKK ini, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan dari Trasiro khususnya dan juga kepada masyarakat pada umumnya untuk bersama menjaga lingkungan?
0: Ya, satu kebanggaan bagi kami di mana kunjungan Ketua Wasi ke Pulau Owi ini, kami dari Tresero sangat berharap kepada masyarakat yang ada di wilayah kepulauan ini, Ibu Ketua Wasi datang dari jauh hanya untuk bisa datang melihat tempat penampungan sampah laut yang kami kumpul di Pulau Owi. Sedangkan masyarakat di sekitar kadang melihat itu dengan sebelah mata. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi masalah sampah yang ada di wilayah Kepulauan Padaero, sehingga ke depan Kepulauan Padaero menjadi salah satu destinasi unggulan bebas sampah di Indonesia dan bisa menjadi destinasi wisata yang bersaing dengan daerah-daerah lain. Dalam kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu, sempat kami dengar Pak Menteri sampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu destinasi wisata yang terbersih. Nah, ini kan bisa menjadi momen penting untuk kita jadikan itu sebagai bagian yang kita bisa bergerak bersama untuk menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai destinasi wisata unggulan bebas dari sampah plastik.
1: Baik, terima kasih Pak Jack.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Komunitas Trasiro Biak, Pak Jack Rembekwa.

Pendengar wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini edisi Rabu 5 Agustus 2020. Ada. Saya Hanif, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Merimai kembali temani sore Anda pendengar di edisi sore hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Ya, cocok atau biak yang begitu cerah juga ya, nanti hanya awan mendung tetapi membuat kita menjadi segar sekali ya. Oke, selamat sore buat Anda semua yang saat ini lagi bersibuk ria dengan aktivitas rutinitas Anda di sore hari ini. Selamat bersibuk ria yang loga, yang juga lagi santai menantikan atau lagi menonton ya gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMP SMA ya yang diselenggarakan di hari ini. Ya, selamat bertanding ya. Oke, baik pendengar menemani sore Anda, masih kami temani dengan hiburan dan juga informasi untuk Anda.

0: tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar, pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Pro 1.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
1: 1, 2, 3.
2: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: Teruskan. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita kembali dengan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Fakta klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan Kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Dan menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Demikian pendengar Cek Fakta, video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR dibakar adalah hoax. Sekian hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa

Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pelepasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Oke, untuk Anda di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, mendengar untuk informasi kita sore hari ini yang saya kutip dari kemparan.com ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Ya, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal karena dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun 2027. BMKG menjelaskan bahwa puncak musim kemarau pada Agustus diperkirakan meliputi sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia. Sementara itu pada September sekitar 25,41% wilayah lainnya masih berada dalam fase puncak kemarau. Fenomena ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, ya, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan indeks El Nino telah memasuki kategori kuat meski fenomena tersebut diperkirakan berlanjut hingga awal kuartal pertama 2027. Dampak terbesarnya bagi Indonesia terjadi saat bertepatan dengan musim kemarau dan BMKG juga mewaspadai kemungkinan munculnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang dapat memperparah kondisi kekeringan pada September hingga Desember 2026. Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan bersama berbagai instansi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meminimalkan dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Ya, pendengar, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani ya mengatakan hal ini ya, dan juga menghimbau kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sektor pertanian. Disarankan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan. Sementara pengelola sumber daya air diminta memastikan ketersediaan pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Ya, peringatilah informasi puncak kemarau Agustus-September 2026 El Nino bertahan hingga 2027.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, pendengar. Dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, menantikan tanda waktu salawat Nabi dan kumandang beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

Jadi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak, karena

MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Dan kami mohon perhatian Anda untuk ruang informasi di malam hari ini. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dari pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan Biak Numfor, pengguna jalan darat jalur utara di mana saja berada, menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD teknis pemerintah Kabupaten Supiori terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan Provinsi Wandos Sorendiweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan. Maka dimintakan perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. Satu, pengalihan arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan A, mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk ringan pengangkut barang berukuran kecil. B, mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil Colt diesel double atau CCD, truk Fuso standar, dan mobil Jeep 6x6 Extreme. C, truk tronton bak terbuka, tronton box, tronton wing box. D, kendaraan pengangkut alat berat, love bed truk, self loader, dan trailer. Kendaraan yang telah disebutkan tadi terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wandos menuju Supiori maupun ke Biak Numfor, dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur Biak Barat dari Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. Bagi nama-nama dari Kampung Warsansan Dernavi yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya sebagai berikut. A, tetap melalui jalur utara Wandos, namun kendaraan atau mobil pengangkut barang dagangan hanya sampai pada titik awal kedatangan di jembatan Wandos. B, melakukan perpindahan angkutan barang dagang pada titik berikutnya dengan kendaraan yang sudah berada di sebelah jembatan. 3, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melewati jembatan Wandos, namun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A, tidak mengangkut barang yang melebihi daya muat kendaraan roda 2. B, penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. C, saat melintasi jembatan Wandos agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan. Keselamatan bertransportasi adalah harapan kami. Demikian pendengar, itulah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Saat sekarang sudah pukul 18:38 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 19 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian berita-berita aktual seputar Papua yang kami hadirkan melalui Gema Papua ya pada malam hari ini. Ya, saat sekarang sudah pukul 18:39 waktu Indonesia Timur.
Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi aktual lainnya. Selamat malam.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Sesaat lagi ya pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua produksi RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Bupati Nabire tertibkan administrasi ASN untuk tingkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Ketua DPRK Bovendigul buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Gema Papua malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh kepala OPD untuk serius mengawasi seluruh staf beserta bendahara, bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak hadir dan melaksanakan tugas selama 3-4 hari berturut-turut, agar segera melakukan evaluasi.
3: Untuk ketipkan seluruh ASN Kabupaten Nabire, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM serta BPKAD. Beberapa bulan ini kita tegas untuk ketipkan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Ternyata data banyak yang tidak benar status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun, tetapi kepala OPD dan bendahara tidak maksimal bekerja. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah lama pindah tugas, tetapi gaji masih melekat di Kabupaten Nabire. Hal seperti ini wajib laporkan kepada kami sebagai pimpinan daerah, sehingga kami tertibkan untuk semua pegawai. Karena belanja ASN ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Tetapi kita juga mengalami tantangan yang lebih besar ketika kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kami temukan sekian ratus pegawai. Status pegawainya di kabupaten lain, tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tetipkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adiknya, masuk selama ini. Ini harus kepala-kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
2: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
5: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
4: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouji menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
6: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan di BPD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera dipersiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
4: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua, Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
7: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka kedua investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
4: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
8: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Misi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab misi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
4: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Bovendigul. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan sejumlah agenda strategis mulai dari tindak lanjut hasil reses, pembahasan raperda, hingga penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Berikut laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
9: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.
10: Pada hari Selasa, sampai dengan

Selain itu, anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 raperda inisiatif DPRK, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, serta raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya.

0: agenda tersebut, DPRK Bufon Digul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bufon Digul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua sedang Anda ikuti dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, kick off HUT ke 81 Republik Indonesia, pelajar di Biak dibekali wawasan kebangsaan. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
2: Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda melalui stan sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor. Puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
3: Kita berkolaborasi untuk bersama-sama dengan PKK melakukan sosialisasi.

0: terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sementara itu, Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor, Frits Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.
2: Kami dari pemerintah melaksanakan kegiatan hari ini bagaimana tadi memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk generasi penerus masa depan mereka dengan kegiatan wawasan kebangsaan dan dari pesan merah putih bersama-sama dengan Kespankol dan juga untuk kegiatan pada yang dilaksanakan hari ini.
1: Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
3: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SMKS YPK Tik Seriji menerima bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Berikut selengkapnya, Agus Tanawani dari RRI Serui.
4: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
5: Ini di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
4: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD, MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
6: Saya Vivi Mamoribo, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket, 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam seleksi dan sampai pada tahap ini.
4: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Set Membrasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan info.

0: informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, yang terakhir kita simak berita olahraga. Saudara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Berikut simak laporan Roni Loloan dari RRI Biak.
2: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga masing-masing tinju, mini soccer, bola voli dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
3: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori, karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori, maka dari ini disampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Sportivitas, keamanan, kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas, dalam hal ini kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju, Princess Bab, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
4: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju, tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama. untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kebutuhan bagi kami.
2: Empat cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
1: Saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik pendengar, terima kasih Anda kembali mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Setelah kita dengarkan bersama informasi seputar Tanah Papua yang dirangkum dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan live YouTube dari RRI Jayapura. Anda bersama Pro 1 RRI Biak pendengar, saat sekarang sudah pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa religi-religi kami hadirkan pada program-program mimbar religi kami hadirkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dari Kementerian Agama Biak Numfor ya, dengan judul Jalan Mencapai Kebahagiaan Catur Marga ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan bagi seluruh umat Hindu di Kota Biak dan sekitarnya.

Om Swastiastu. Om Avignanam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita sebagai umat Hindu tentang catur marga, jalan mencapai kebahagiaan. Umat Sedharma yang terkasih, catur marga adalah salah satu konsep yang diajarkan dalam Weda yang secara umum berarti empat jalan untuk mendapatkan inti sari kebenaran dan kebahagiaan serta mencapai ide sayang dewasa. Catur marga dibagi menjadi empat jalan, yakni yang pertama bhakti marga adalah usaha untuk mencapai jagaditta dan moksa dengan jalan sujud bhakti kepada Sang Yang Widiwasa. Yang kedua yaitu karma marga, berarti jalan atau usaha untuk mencapai jagaditta dan moksa dengan melakukan kebajikan, pelayanan, tugas, persembahan dan amal dengan tiada terikat oleh nafsu, hendak mendapatkan kemasyuran, kewibawaan dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yang ketiga, jenana marga ialah suatu jalan dan usaha untuk mencapai jagaditta dan moksa dengan mempergunakan kebijaksanaan filsafat atau jenana. Yang keempat, raja yoga marga ialah suatu jalan untuk mencapai jagaditta dan moksa melalui pengabdian diri kepada Sang Yang Widiwasa, yaitu didasari oleh asana, yoga, konsentrasi, dan meditasi pada Atman untuk merealisasikan Tuhan dalam diri manusia. Jalan atau marga yang paling sederhana dalam kehidupan saat ini atau zaman kali adalah bhakti marga. Di sini Tuhan diwujudkan sebagai penguasa yang sangat penyayang. Diibaratkan sebagai ayah, ibu, kakak, sahabat, tamu, dan sebagainya. Orang yang melaksanakan jalan ini menginginkan kebahagiaan rohani atau swasti. Menurut bhakti marga, Tuhan adalah sosok yang dekat, umum, dapat dengan mudah dicintai, dan didekati dengan berbagai cara yang diyakini seperti yang terdapat dalam sloka Bhagavad Gita bab 4 ayat 11 yang bunyinya Yeyatam mam prapadayante tam stataiva bhajami aham mama vartamanu vartante manusyah parta sarvasa, yang artinya bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Kemudian sloka berikutnya yang terdapat dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yakni Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati tat aham bhakti upartam asnami prayatat mana, yang artinya siapapun yang dengan sujud bhakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, setetes air, aku terima dengan segala bhakti persembahan dari orang yang berhati suci. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bhakti merupakan dasar pembentuk agama. Bhakti adalah jalan termudah dan dapat dikombinasikan dengan ketiga jalan yang lainnya. Pada dasarnya, ketiga jalan yang lain memerlukan adanya bhakti untuk membuat jalan tersebut menjadi lebih mudah dan membuat seseorang semakin tegar dalam menghadapi cobaan yang mungkin
muncul dalam menempuh kehidupannya. Dalam bhakti, tidak ada aturan yang begitu mengikat. Intinya adalah adanya rasa bhakti atau kecintaan pada Sang Hyang Widiwasa. Suatu kisah tentang Rama, seorang awatara dan raja yang agung, dengan Sabari, salah seorang baktanya yang termasyur. Sabari adalah seorang wanita kasta rendah yang ingin sekali memperoleh darsan Rama sang awatara. Ia tinggal seorang diri di suatu pertapaan yang terpencil di dalam hutan. Ia mengisi hidupnya untuk menanti Rama dan berharap sang awatara akan datang melewati hutan tempat tinggalnya dan menghampirinya. Setiap hari ia mengumpulkan buah dan akar-akaran untuk dipersembahkan pada Rama. Pada suatu hari, kerinduannya terpenuhi. Rama benar-benar datang melewati hutan itu. Ketika Rama menikmati buah dan akar-akaran persembahannya, Sabari menjatuhkan diri dan bersujud di kakinya dan berkata, "Oh Tuhan, saya hanyalah seorang wanita yang bodoh dan berasal dari kasta yang rendah. Bagaimana saya dapat memujimu, Tuhan? Saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana cara melakukannya." Rama tersenyum dan berkata, "Sabari, misiku adalah menjalin hubungan bhakti. Aku tidak mempunyai pertalian dengan suku bangsa atau kasta. Apakah gunanya memiliki kekayaan, kedudukan, atau karakter tanpa bhakti kepada Tuhan? Bhakta dapat mencapaiku melalui 9 jalan. Masing-masing jalan itu dapat membawa mereka kepadaku." 9 jalan yang dimaksud atau Nawa Wida Bhakti tercantum dalam Bhagavata Purana bab 5 sloka 23, yaitu Sravanam Kirtanam Wisno Samaranam Pada Sewanam Wandanam Archanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam, yang artinya mendengarkan perihal kemuliaan Tuhan, menyanyikan namanya, mengingat dan merenungkan kemuliaan Tuhan, memuja kaki Tuhan, membaca kitab suci, menghormati Tuhan melalui media arca, mengabdi kepada Tuhan, mencapai kedekatan dengan Tuhan, pasrah diri kepada Tuhan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sravanam, yang artinya mendengarkan mengenai nama suci Tuhan, lila rohaninya, kemunculan rohaninya, adalah merupakan awal pelayanan bhakti. Kemunculan dan aktivitas rohani sangat penting diawali dengan Sravanam seperti yang diajarkan oleh Resi Narada. Ini adalah awal untuk mencapai Sacit Ananda Wigraha. Yang kedua, Kirtanam adalah memuja Tuhan dengan menyanyikan nama-nama Tuhan atau kidung suci keagamaan seperti bajan yang bertujuan memuliakan Tuhan dan menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kidung suci yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus akan dapat mengantarkan manusia pada suatu kehidupan yang berbahagia. Yang ketiga, Smaranam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan selalu ingat pada Tuhan dan manifestasinya. Ini sangat penting dalam menjaga perilaku agar tidak menyimpang dari jalan Dharma. Semakin kuat kita mengingat keberadaan dan kemahakuasaannya, maka semakin kuat pula getaran kesucian Tuhan mempengaruhi totalitas diri kita. Dengan semakin kuatnya getaran kesucian yang kita dapatkan, maka kegiatan kita pun akan menjadi semakin baik, dijauhkan dari segala halangan dan selalu memperoleh perlindungannya. Yang keempat,
Vandanam adalah bentuk bakti yang dilakukan dengan jalan membaca kitab suci Weda dan sastra suci. Ini sangat bermanfaat untuk menambah penguasaan dan pemahaman akan sastra-sastra suci Weda. Vandanam adalah suatu bentuk bakti yang menjaga proses terbentuknya struktur alam pikiran yang ideal. Dengan membaca secara berulang-ulang, baik itu sastra-sastra agama maupun mitologi agama, dengan penuh rasa bakti, maka kekuatan budi akan semakin terbentuk, sehingga pikiran, egoisme pun dapat dikuasai. Yang kelima, pada Sewanam merupakan perwujudan bakti kepada Tuhan dengan menyembah kaki Padma Tuhan. Kaki Padma diartikan sebagai kaki yang maha suci milik Tuhan. Yang keenam, Dasyam adalah berbakti dengan jalan melayani dan mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada umumnya lewat pemujaan pada arca dan pelayanan kemanusiaan. Proses bakti ini di Bali biasa disebut dengan ngayah. Ngayah itu merupakan pengabdian yang penuh keikhlasan, tetapi hati yang bulat dan kesungguhan, serta penuh rasa bakti. Dengan ngayah atau mengabdi ataupun melayani Tuhan, maka rasa ego atau ahamkara itu ditiadakan atau dikekang sekuat mungkin. Dengan menghilangkan egoisme, maka orang akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, jika egoisme itu tinggi, apalagi jika disertai dengan keterikatan dengan duniawi dan rasa amarah, maka orang akan menjadi jauh dengan Tuhan. Selanjutnya, yang ketujuh, Archanam, adalah memuja dan menghormati Tuhan melalui media arca atau pratima. Perlu dimaklumi bahwa dalam kitab Pratima Laksana menjelaskan bahwa jika seseorang membuat atau memperbaiki arca pemujaan kepada Tuhan, maka jiwanya yang murni akan mendapatkan hidup bagai di surga lebih dari 100 yuga. Ini berarti bahwa berbakti kepada Tuhan melalui perbuatan atau pemeliharaan arca akan memberikan pahala yang sangat tinggi. Yang kedelapan, Sakyam, adalah bentuk bakti kepada Tuhan seperti hubungan bersahabat dekat. Dalam hubungan ini, seseorang tidak perlu canggung lagi. Ia dapat mengutarakan semua isi hatinya kepada Tuhan. Yang kesembilan, Atmani Vedanam, adalah bentuk pemujaan yang dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ini dilaksanakan oleh para bhakta yang murni. Menurut Swami Sivananda, Atmani Vedanam atau penyerahan diri secara total kepada Tuhan dapat dibagi dalam dua tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah Markata Nyaya, yang merupakan penyerahan diri secara total kepada Tuhan dengan selalu berpegang teguh pada keberadaan dan kemahakuasaannya melalui semua ajaran yang diturunkannya dalam kitab suci Weda. Penyerahan diri seperti ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang atmanya telah sepenuhnya menguasai budi, manah, dan indria. Kemudian tahap kedua adalah Marjara Nyaya, yaitu merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah sempurna, lebih tinggi tingkatannya. Orang yang berbakti dengan jalan Marjara Nyaya ini tidak lagi aktif mendekati Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sepenuhnya menentukan bagaimana nasib orang itu yang paling tepat, sesuai dengan tingkatan karma yang telah dilakukan. Umat Sedharma yang budiman, bakti yang murni segera membawa rasa lega, bebas dari segala jenis kesengsaraan material. Bakti marga adalah pencarian sejati, pencarian sebenarnya terhadap Tuhan. Sebuah pencarian yang berawal dari kasih, berlanjut dengan kasih dan berakhir dengan kasih. Satu momen kerinduan yang mendalam akan kasih Tuhan yang akan membawa kita pada kebebasan yang abadi. Bakti seperti yang dikatakan oleh Resi Narada dalam penjelasannya tentang bakti adalah kasih mendalam Tuhan. Ketika manusia mencapainya, ia akan mengasihi semua,
tidak membenci siapapun, mencapai kedamaian, dan mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, rasa damai, cinta kasih, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan. Umat Sedharma yang budiman, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ayah masih ingat gak dulu kita seru-seruannya ya, ya?
1: Iya, iya. Ibu dulu kan terpesona waktu ayah nyanyi kan?
2: Yuhu, kamu dua sudah nih.
0: Sirik.
1: Emang kenapa?
2: Ya, iri sih.
1: Makanya, nanti kalau kamu sudah mandiri, baru boleh dong cari pasangan.
0: Iya, teman-teman kita sudah ada yang punya cucu ya.
2: Ayo, stop sudah. Nanti akan ada waktunya.

0: Ih, kok tidak bisa sih? Apa rusak ya?
1: Kenapa, Bu?
0: Ini mau muter RRI, kok tidak bisa ya? Antenanya sudah naik, kok nggak berubah?
2: Ya elah, zaman sekarang pakai HP kan bisa toh.
0: Oh iya ya, cuman kan kurang srek gitu loh. Ibu merasa lebih nyaman pakai yang biasa.
1: Aduh, orang tua nih, di HP tuh bisa pakai aplikasi RRI digital, bisa baca berita di RRI News juga.
0: Bisa?
1: Ya bisa lah, zaman sekarang itu sudah canggih.
3: Tapi ayah setuju sih sama ibu. Kita yang old di sini kan tetap nyaman dengan radio biasa seperti ini, paling di mobil. Tapi kayaknya sudah rusak, Bu. Sudah lama sekali tape radio.

0: biasanya malam gini dengar acara di RRI. Gabut nih.
1: Ih, Bu, emangnya sepenting apa sih dengar radio?
0: Loh, Ibu nih ya, namanya juga pendengar setia. Lewat radio tuh kita bisa dapat banyak informasi, hiburan, apalagi kalau lagu memori zaman Ibu sekolah dulu.
1: Cie. Tapi kalau tidak salah, kan ayah sama ibu kenalan gara-gara radio toh?
0: Ya iyalah, ibu dulu fans RRI. Ada dulu tuh kayak fans club gitu.
2: Oh iya kah? Masih cupu-cupu begitu.
3: Oh, ibu, tuh. Ibu itu jatuh cinta sama suara ayah lah.
0: IGR.
3: Lo bener kan? Ibu sampai rajin datang nih kalau acara jumpa fans.
1: Ayah, nyanyi, yuk kah?
4: Pro 1. Yoina.

0: sama teman-teman Ben.
1: Tidak, kan anak Ben nih kah?
0: Ya iyalah, anak Ben ini, makanya ibu tuh jatuh cinta.
2: Namanya juga dulu masih gadis-gadis.

0: Dinamika Olahraga.
1: Eh, kok ada suara RRI? Ih, radionya sudah jadi nih.
2: Nih, Ayah beli tape radio baru.
1: Ah, makasih Ayah ya. Ibu jadi bisa denger Ruang Rindu nanti malam. Dulu tuh lagu kita.

0: apa kita?
1: Iya tuh sudah. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacot ambyar, remuk sing neng ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jelas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 100.

0: hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
3: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
2: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
4: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
2: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: reporter kami Niar Abdul Liti Loli yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain.
2: Pro 1

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: ...6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: di 71 ini.
1: Wow, wet pole ini. Mbak Neni mah wet pole.
2: Kalau Bunda Yana.
0: Jelek amat.
1: Iya.
3: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini
2: masih remaja
1: senior.
2: Semua ya.
1: Aduh, mukanya ini remaja semua.
3: Remaja lho. Kolot.
1: Aduh. Awet muda ini Bunda ya, ya, ya Bunda Neni.
2: Ya, ya, ya, ya.
3: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6 semua.
2: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong,
2: oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
0: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
2: Oke, oke, oke.
0: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek kan? Saya. Iya, iya, betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya. Yes.
0: Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni, ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Semoga
1: cucunya
0: ya
1: sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ya, amin.
1: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan?
2: Ya.
0: Bunda, ini untuk acara tanggal
1: 10 Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, mm-hmm, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, mm-hmm, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, mm-hmm, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mamani
2: sejak baju Padang.
1: Padang. Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Oh, aduh, suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: loh. Ya, ini
0: loh
1: lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Oh iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Walaupun dalam keadaan yang, ya, nggak usah disebut lah, aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, stamina-nya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain udah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap. Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya, kan kapan ada hari 10. Jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Macece. Cucu wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fony Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Hai, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
0: Halo?
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Berapa hari lagi nih? Teknis kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia. Posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni buka Gak kedengeran kali ya mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh denger
5: tapi
0: tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Iya iya iya iya iya iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh begitu, baiklah.
0: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya,
1: oleh siap, siap, bang.
7: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
0: Terus,
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: okay, pertanyaan siap, pertama. Okay.
1: Nanti dijawab pertanyaan ya, Bang Neni.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja masa kita warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Ini
0: siap,
8: di,
0: siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
1: Pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, ya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Perias pengantin iya.
1: Oh iya, perias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: blah. Waduh, banyak banget ya Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang. Saya kan di Bundokan Doang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendokan nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada.

0: menunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
2: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita.
2: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
2: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
1: Oh, iya. Iya Bunda Erni Johan juga ada.
2: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Bunda Erni Johan. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
2: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
2: Dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
2: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya.
2: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
2: Penulis iya, punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, ditunggu ya
2: Bang Awe.
0: Oh, iya. Siap,
1: nanti akan ada dijawab lagi? Mbak Dinda.
2: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
0: Oke.
1: Oh, ya. Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
2: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi
2: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapa. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
4: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
2: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
2: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
4: Bali
2: namanya
4: sidang,
2: ya?
4: Balai Sidang.
2: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
2: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah.
2: Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh.
2: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
4: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar,
1: Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, baju putih,
0: marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, ya, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman? Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sarman. Oh,
1: silakan.
5: Untuk putra kakak saya Tiadi Pendoso, putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia,
0: gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma?

0: malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
2: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Mm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Apapun persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap.
1: Kalau sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya. Buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Seri stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh. Wow.
4: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa, karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Padahal saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
4: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
4: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
4: Tapi nenek-nenek saya malang, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
4: Satu ting itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awet di darah seni. Toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
4: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. saya sekolah apa bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni
1: ya,
4: SMKK
1: ya.
4: Jurusan ya, di sana.
0: Ya. Oh, okay.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesain nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan ya, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Wah,
4: sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam sekenemal usot mawah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baiknya orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
4: Matur nuwun, dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, main ngomong ngomong ngono, Sri, terus yang bu itu gak boleh bu ya, bu gitu. kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benar itu Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
4: tapi
0: saya
4: senang diprotes gitu, benar-benar kan saya selama ini nggak tahu. Makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
5: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
5: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe novelnya Bang Awe.
5: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
5: Ya, kemudian ya tahun berapa itu kitanya diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
5: Karena 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
5: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda. Ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
2: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
2: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
2: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 album? Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu-lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontra saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta. Kita kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu supaya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus Mbak Ida,
3: artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa.
3: Betul, ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap, kami Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita tanggal 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Nani saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda. Sama cucu-cucu itu.
0: Seru.
1: Aduh, makanya seru nih. Aduh,
3: tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
4: Udah, pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh, pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya, kita seneng banget. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: loh ya kan.
2: Doain ya, semoga
1: amin.
2: Yang kita kerjakan semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah, sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mudara bersama Anda melalui FM 9,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di BIA pagi ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Rekam musik, informasi menarik juga akan program akan kami hadirkan ya, mengawali di BIA pagi ini bersama saya Hanif. Dari pukul 5 pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Dapatkan informasi terupdate dan teraktual selengkapnya pendengar dapat Anda simak langsung melalui aplikasi RRI News. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami awali untuk Anda di program BIA pagi ini. Dalam Lentera Hati Hindu, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, terususnya umat agama Hindu di manapun Anda berada. Kami awali dulu untuk Anda, kita ikuti bersama mimbar agama Hindu dengan judul Catur Marga Jalan Mencapai Kebahagiaan yang akan disampaikan oleh Nilu Lilik Darmayanti. Dan selepas ini pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Hindu di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat peringatkan.

Om Swastiastu. Om Avignam Astu Namo Siddham. Om Anobhadra Kratavo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita sebagai umat Hindu tentang catur marga, jalan mencapai kebahagiaan. Umat Sedharma yang terkasih, catur marga adalah salah satu konsep yang diajarkan dalam Weda yang secara umum berarti empat jalan untuk mendapatkan inti sari kebenaran dan kebahagiaan serta mencapai ide Sang Yang Widiwasa. Catur marga dibagi menjadi empat jalan, yakni yang pertama bhakti marga adalah usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan jalan sujud bhakti kepada Sang Yang Widiwasa. Yang kedua yaitu karma marga, berarti jalan atau usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan melakukan kebajikan, pelayanan, tugas, persembahan dan amal dengan tiada terikat oleh nafsu, hendak mendapatkan kemasyuran, kewibawaan dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yang ketiga, jenana marga ialah suatu jalan dan usaha untuk mencapai jagadita dan moksa dengan mempergunakan kebijaksanaan filsafat atau jenana. Yang keempat, raja yoga marga ialah suatu jalan untuk mencapai jagadita dan moksa melalui pengabdian diri kepada Sang Yang Widiwasa, yaitu didasari oleh asana, yoga, konsentrasi, dan meditasi pada Atman untuk merealisasikan Tuhan dalam diri manusia. Jalan atau marga yang paling sederhana dalam kehidupan saat ini atau zaman kali adalah bhakti marga. Di sini Tuhan diwujudkan sebagai penguasa yang sangat penyayang. Diibaratkan sebagai ayah, ibu, kakak, sahabat, tamu, dan sebagainya. Orang yang melaksanakan jalan ini menginginkan kebahagiaan rohani atau swasti. Menurut bhakti marga, Tuhan adalah sosok yang dekat, umum, dapat dengan mudah dicintai, dan didekati dengan berbagai cara yang diyakini seperti yang terdapat dalam sloka Bhagavad Gita bab 4 ayat 11 yang bunyinya Yeyatam mam prapadayante tamstataiwa bajami aham mama wartamanu wartante manusia parta sarwasa, yang artinya bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Kemudian sloka berikutnya yang terdapat dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yakni Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati tat aham bhakti upartam asnami prayatat mana, yang artinya siapapun yang dengan sujud bhakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, setetes air, aku terima dengan segala bhakti persembahan dari orang yang berhati suci. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bhakti merupakan dasar pembentuk agama. Bhakti adalah jalan termudah dan dapat dikombinasikan dengan ketiga jalan yang lainnya. Pada dasarnya, ketiga jalan yang lain memerlukan adanya bhakti untuk membuat jalan tersebut menjadi lebih mudah dan membuat seseorang semakin tegar dalam menghadapi cobaan yang mungkin
muncul dalam menempuh kehidupannya. Dalam bhakti, tidak ada aturan yang begitu mengikat. Intinya adalah adanya rasa bhakti atau kecintaan pada Sang Hyang Widiwasa. Suatu kisah tentang Rama, seorang awatara dan raja yang agung, dengan Sabari, salah seorang baktanya yang termasyur. Sabari adalah seorang wanita kasta rendah yang ingin sekali memperoleh darsan Rama sang awatara. Ia tinggal seorang diri di suatu pertapaan yang terpencil di dalam hutan. Ia mengisi hidupnya untuk menanti Rama dan berharap sang awatara akan datang melewati hutan tempat tinggalnya dan menghampirinya. Setiap hari ia mengumpulkan buah dan akar-akaran untuk dipersembahkan pada Rama. Pada suatu hari kerinduannya terpenuhi. Rama benar-benar datang melewati hutan itu. Ketika Rama menikmati buah dan akar-akaran persembahannya, Sabari menjatuhkan diri dan bersujud di kakinya dan berkata, "Oh Tuhan, saya hanyalah seorang wanita yang bodoh dan berasal dari kasta yang rendah. Bagaimana saya dapat memujimu Tuhan? Saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana cara melakukannya." Rama tersenyum dan berkata, "Sabari, misiku adalah menjalin hubungan bhakti. Aku tidak mempunyai pertalian dengan suku bangsa atau kasta. Apakah gunanya memiliki kekayaan, kedudukan, atau karakter tanpa bhakti kepada Tuhan? Bhakta dapat mencapaiku melalui 9 jalan. Masing-masing jalan itu dapat membawa mereka kepadaku." 9 jalan yang dimaksud atau Nawa Wida Bhakti tercantum dalam Bhagavata Purana bab 5 sloka 23, yaitu Sravanam Kirtanam Wisno Samaranam Pada Sewanam Wandanam Archanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam, yang artinya mendengarkan perihal kemuliaan Tuhan, menyanyikan namanya, mengingat dan merenungkan kemuliaan Tuhan, memuja kaki Tuhan, membaca kitab suci, menghormati Tuhan melalui media arca, mengabdi kepada Tuhan, mencapai kedekatan dengan Tuhan, pasrah diri kepada Tuhan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sravanam, yang artinya mendengarkan mengenai nama suci Tuhan, lila rohaninya, kemunculan rohaninya, adalah merupakan awal pelayanan bhakti. Kemunculan dan aktivitas rohani sangat penting diawali dengan Sravanam seperti yang diajarkan oleh Resi Narada. Ini adalah awal untuk mencapai Sacit Ananda Wigraha. Yang kedua, Kirtanam adalah memuja Tuhan dengan menyanyikan nama-nama Tuhan atau kidung suci keagamaan seperti bajan yang bertujuan memuliakan Tuhan dan menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kidung suci yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus akan dapat mengantarkan manusia pada suatu kehidupan yang berbahagia. Yang ketiga, Smaranam adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan selalu ingat pada Tuhan dan manifestasinya. Ini sangat penting.

membaca kitab suci Weda dan sastra suci. Ini sangat bermanfaat untuk menambah penguasaan dan pemahaman akan sastra-sastra suci Weda. Wandanam adalah suatu bentuk bakti yang menjaga proses terbentuknya struktur alam pikiran yang ideal. Dengan membaca secara berulang-ulang, baik itu sastra-sastra agama maupun mitologi agama, dengan penuh rasa bakti, maka kekuatan budi akan semakin terbentuk, sehingga pikiran, egoisme pun dapat dikuasai. Yang kelima, pada Sewanam merupakan perwujudan bakti kepada Tuhan dengan menyembah kaki Padma Tuhan. Kaki Padma diartikan sebagai kaki yang maha suci milik Tuhan. Yang keenam, Dasyam adalah berbakti dengan jalan melayani dan mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada umumnya lewat pemujaan pada arca dan pelayanan kemanusiaan. Proses bakti ini di Bali biasa disebut dengan ngayah. Ngayah itu merupakan pengabdian yang penuh keikhlasan, tetapi hati yang bulat dan kesungguhan, serta penuh rasa bakti. Dengan ngayah atau mengabdi ataupun melayani Tuhan, maka rasa ego atau ahamkara itu ditiadakan atau dikekang sekuat mungkin. Dengan menghilangkan egoisme, maka orang akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, jika egoisme itu tinggi, apalagi jika disertai dengan keterikatan dengan duniawi dan rasa amarah, maka orang akan menjadi jauh dengan Tuhan. Selanjutnya, yang ketujuh, Arcanam, adalah memuja dan menghormati Tuhan melalui media arca atau pratima. Perlu dimaklumi bahwa dalam kitab Patimalaksana menjelaskan bahwa jika seseorang membuat atau memperbaiki arca pemujaan kepada Tuhan, maka jiwanya yang murni akan mendapatkan hidup bagai di surga lebih dari 100 yuga. Ini berarti bahwa berbakti kepada Tuhan melalui perbuatan atau pemeliharaan arca akan memberikan pahala yang sangat tinggi. Yang kedelapan, Sakyam, adalah bentuk bakti kepada Tuhan seperti hubungan bersahabat dekat. Dalam hubungan ini, seseorang tidak perlu canggung lagi. Ia dapat mengutarakan semua isi hatinya kepada Tuhan. Yang kesembilan, Atmani Vedanam, adalah bentuk pemujaan yang dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Ini dilaksanakan oleh para bhakta yang murni. Menurut Swami Sivananda, Atmani Vedanam atau penyerahan diri secara total kepada Tuhan dapat dibagi dalam dua tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah Markata Nyaya, yang merupakan penyerahan diri secara total kepada Tuhan dengan selalu berpegang teguh pada keberadaan dan kemahakuasaannya melalui semua ajaran yang diturunkannya dalam kitab suci Weda. Penyerahan diri seperti ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang atmanya telah sepenuhnya menguasai budi, manah, dan indria. Kemudian tahap kedua adalah Marjara Nyaya, yaitu merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah sempurna, lebih tinggi tingkatannya. Orang yang berbakti dengan jalan marjaranyaya ini tidak lagi aktif mendekati Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sepenuhnya menentukan bagaimana nasib orang itu yang paling tepat, sesuai dengan tingkatan karma yang telah dilakukan. Umat sedharma yang budiman, bakti yang murni segera membawa rasa lega, bebas dari segala jenis kesengsaraan material. Bakti marga adalah pencarian sejati, pencarian sebenarnya terhadap Tuhan. Sebuah pencarian yang berawal dari kasih, berlanjut dengan kasih dan berakhir dengan kasih. Satu momen kerinduan yang mendalam akan kasih Tuhan yang akan membawa kita pada kebebasan yang abadi. Bakti seperti yang dikatakan oleh Resi Narada dalam penjelasannya tentang bakti adalah kasih mendalam Tuhan. Ketika manusia mencapainya, ia akan mengasihi semua, tidak membenci siapapun, mencapai kedamaian, dan mencapai suatu kebahagiaan.

Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, rasa damai, cinta kasih, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan. Umat Sedharma yang budiman, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi. Edisi Kamis 6 Agustus 2020 ada. Laporan selengkapnya disampaikan bersama saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak, diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Roni Lololuan melaporkan.
1: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga, masing-masing tinju, mini soccer, bola voli, dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori, juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
2: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang, dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori, karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori. Maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Sportivitas, keamanan, kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas. Dalam hal ini kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat Kabupaten Supiori.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju, Princess Bab, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
3: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju, tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kebutuhan bagi kami.
1: 4 cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
0: Pendengar, tingkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Perhubungan Biak Numfor tegaskan penarikan retribusi parkir sesuai aturan. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mulai gencar melakukan penarikan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Rumaropen, yang menjelaskan bahwa langkah ini telah memiliki dasar hukum yang kuat sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Parkir tepi jalan maupun parkir khusus wajib dikenakan retribusi. Kadis Perhubungan menyebut pemerintah daerah juga akan melakukan penertiban terhadap pemungutan liar yang tidak resmi.
5: Jadi parkir tepi jalan, juga parkir khusus, itu harus kita laksanakan. Karena ada perbubnya, ada dasar hukumnya untuk kita lakukan. Karena fasilitas pemerintah yang digunakan. Baik jalan, terus juga lampu penerangan jalan umum. Ya, itu fasilitas-fasilitas pemerintah daerah yang digunakan oleh pengguna jalan. Sehingga dasar hukumnya jelas, sesuai dengan Perbup nomor 5. Itu yang kita lakukan sepanjang jalan Imam Bonjol. Bahkan ada beberapa titik juga yang nanti kita laksanakan juga untuk retribusi parkir, yang nanti harus kita tempatkan petugas-petugas kita. Memang kita terbatas dengan petugas-petugas lapangan kita. Oleh sebab itu kami terus berkoordinasi dengan Bapak Sekda untuk penambahan personil kita untuk kita tugaskan di lapangan. Nanti kawasan sepanjang jalan Imam Bonjol itu memang kita taruh petugas di sana. Bahkan kami juga sudah berbicara dengan teman-teman kami di distrik Biak Timur, di pasar Bosnik, itu juga kita harus tempatkan petugas di sana untuk menarik retribusi parkir. Ya, tak lain dan tak bukan adalah untuk peningkatan PAD Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kita akan melakukan penertiban juga, ada beberapa di beberapa tempat yang pemungutan liar terkait dengan retribusi itu, nanti kita akan tertibkan juga. Sehingga para pengguna jalan atau pengguna parkir itu juga membayar kepada petugas parkir yang resmi dari pemerintah daerah.
4: Kepala Dinas Perhubungan menghimbau kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya taat membayar pajak dan retribusi sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan daerah.
0: Pendengar, mantan Kepala Distrik Samova Adam Umar SIP mendapat kepercayaan sebagai pelaksana tugas PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor. Roni Laluluan melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra secara resmi menyerahkan surat keputusan SK pelaksana tugas PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor kepada Adam Umar SIP menggantikan Oto Wanggai yang telah purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 dan disaksikan PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum serta pimpinan organisasi perangkat daerah bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor. Dalam suasana yang berlangsung penuh hikmat, Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan berpesan kepada pejabat baru untuk dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengawal berbagai program strategis terutama di bidang perekonomian dan pembangunan dengan baik. Menurut Bupati, menunjuk Adam Umar sebagai PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor telah melalui mekanisme dan pertimbangan yang matang untuk memperkuat kinerja pemerintah khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penyegaran struktur birokrasi serta penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah Biak Numfor.
6: Tugas ini telah kami serahkan kepada saudara Adam Umar. Atas nama pimpinan daerah dan juga seluruh rekan-rekan kerja, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk menjalankan tugas dan selamat untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Ya, tentunya tugas-tugas kita semua sama seperti teman-teman yang lain juga sudah berjalan cukup baik dan kami patut memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja-kerja yang sudah kita lakukan selama ini.
1: Usai menerima SK, Adam Umar menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan kepercayaan sebagai PLT Asisten 2 dan komitmen akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah. Menurutnya, tugas pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD terkait agar target-target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai di tengah kondisi fiskal yang masih menantang.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya Adam Umar. Saat ini baru saja diserahkan surat tugas pelaksanaan tugas sebagai asisten perekonomian dan kebangunan atau asisten 2 yang mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan arahan dan petunjuk terkait dengan tupoksi. Dan hari ini kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan sehingga ke depan kami melihat apa yang menjadi potensi ekonomi, PAD maupun lain-lain, kami tetap memberikan yang terbaik untuk Bupati Biakulukor.
1: Penyerahan surat tugas PLT ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat realisasi program prioritas pembangunan hingga akhir tahun 2026.
0: Pendekar Yonko 482 Pasgat gelar turnamen senapan angin sambut hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
7: Batalion para komando Parako 482 Pasgat Biak akan menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkorpasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Turnamen tersebut diselenggarakan pertama kalinya di Biak Numfor itu akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 datang di lapangan tembak Ahmadi Yonko 482 Pasgat sama Fako Paten Biak Numfor. Komandan Batalion Parako 482 Pasgat Letkol Pas Doni Herianto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpasgat yang tahun ini diselenggarakan serentak di berbagai satuan, tidak hanya terpusat di Bandung, Jawa Barat.
8: Nah, dengan tahun ini kami dari jauh-jauh hari setiap tahun memang juga membuat perlombaan seperti sebelumnya dalam mencari bakat sepak bola dan juga mewadahi hobi masyarakat setempat, kami laksanakan sepak bola. Pada tahun ini khusus di daerah Biak ini sebenarnya kami akan melaksanakan lomba memancing perahu tradisional dan menembak senapan angin. Setelah kami ajukan ke pimpinan, pimpinan menyarankan dan menginstruksikan kami untuk melaksanakan pagelaran lomba senapan angin. Itu
7: menurutnya lomba senapan angin ini dipilih karena melihat tingginya minat masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan di Biak, Supiori, Iapen, dan Waropen terhadap olahraga menembak dan aktivitas berburu menggunakan senapan angin.
8: Kesan dan harapannya kami menarik agar masyarakat menjadi menyalurkan hobi itu atau kesenangan olahraga berburu itu ke dalam bentuk perlombaan. Dan yang kedua untuk menjalin mungkin bisa saling hubungan berhubungan dengan orang-orang baru dari mana, namun tidak memancing mereka untuk menjadi pemburu burung, tapi mencoba men-trigger lebih baik berikut-berikutnya event begini bisa continue. Karena mungkin menurut kami mungkin pertama kali lomba nembak senapan angin di sini.
7: Ia selanjutnya menargetkan lebih dari 100 peserta dengan mengundang komunitas dan penghobi menembak di Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kepulauan Iapen hingga Waropen. Pemenang di setiap kategori akan memperoleh piala, pegang penghargaan, dan uang pembinaan. Selanjutnya bagi peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 serta dapat menghubungi Serda Helwan di 0812-9651-7051. Tri Rian melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI kunjungi penampungan sampah laut Trashero Biak di Pulau Awi. Selengkapnya pendengar, kita ikuti bersama wawancara langsung reporter Tri Rian dan Ketua Trashero Biak Jack Rumpekwan.
9: Dengar, Ketua WASI sekaligus Ketua TPPKK Pusat Ibu Tri Tito Karnavian baru saja mengunjungi tempat penampungan sampah laut Trashero Biak yang berada di Pulau Owi. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Ketua Komunitas Trashero Biak, Bapak Jack Rumbekwan. Pak Jack Rombekwan, seperti apa kunjungan oleh Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI sekaligus juga Ketua TPPKK Pusat ini di Pulau Owi, dan apa saja yang dilakukan, dan juga bagaimana dengan sampah plastik yang berhasil atau dikumpulkan seperti itu, dan aksi-aksi apa saja yang telah dilakukan?
10: Iya, terkait dengan kunjungan Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Owi untuk berwisata. Namun di sela-sela itu, Ibu Ketua WASI atau Wanita Selam Indonesia melihat dari dekat tempat penampungan sampah laut yang selama ini menjadi aksi dari Trash Zero Kids Pulau Owi atau secara umum Trash Zero Bia. Dalam tinjauan ke tempat penampungan sampah laut, Ketua WASI bersama kami diskusi terkait dengan bagaimana peran Trash Zero Bia terhadap menangani masalah sampah di wilayah pesisir dan laut. Dalam diskusi itu, Ketua Wanita Selam Indonesia memberikan semacam apresiasi bagi Trash Zero Bia dalam hal ini bisa menjaga ekosistem laut untuk terhindar dari masalah sampah plastik yang mengganggu atau menjadi penghalang di areal kawasan terumbu karang. Sehingga Ketua WASI menyampaikan kepada Trash Zero dan juga kepada masyarakat, terutama empat kepala kampung yang ada di Pulau Owi, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa melakukan aksi-aksi untuk menyelamatkan Pulau Owi dari sampah plastik. Sehingga ke depannya, Pulau Owi menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang bisa bersaing dengan daerah lain. Terutama dari tingkat kebersihannya, sehingga visibility atau jarak pandang air itu bisa jernih dan bisa mencapai 30 meter lebih, sehingga itu bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang untuk menyelam.
9: Baik Pak Jack, hingga sejauh ini Pak Jack, di penampungan sampah plastik di Pulau Owi total sudah berapa dan berapa yang telah didistribusikan khususnya untuk ke bank sampah ini?
10: Ya, untuk sampai dengan saat ini sejak 2019 itu sudah mencapai 18.000 kilo atau 18 ton. Ini sudah kami lakukan dengan dalamnya ada pemilahan yang sampah daur ulang. Kami distribusi ke pihak bank sampah ARB Biak. Dan sampah yang tidak bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa ditangani lebih lanjut. Mengingat di Pulau Owi tidak ada tempat penampungan untuk daur ulang dan lain sebagainya dalam penanganan dan pengelolaan sampah laut. Jadi kami kolaborasi dengan Bank Sampah ARB dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan masalah sampah popok bayi, kemarin dalam diskusi disampaikan bahwa dicarikan solusi lain untuk mengatasi sampah popok bayi yang dibuang oleh masyarakat ke laut, sehingga itu bisa ditangani dengan baik.
9: Baik, Pak Jack, melalui kunjungan daripada Ketua WASI sekaligus juga Ketua TPPKK ini, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan dari Trash Zero khususnya dan juga kepada masyarakat pada umumnya untuk bersama menjaga lingkungan?
10: Ya, satu kebanggaan bagi kami di mana kunjungan Ketua WASI ke Pulau Owi ini, kami dari Trash Zero sangat berharap kepada masyarakat yang ada di wilayah kepulauan ini, Ibu Ketua WASI datang dari jauh hanya untuk bisa datang melihat tempat penampungan sampah laut yang kami kumpul di Pulau Owi. Sedangkan masyarakat di sekitar kadang melihat itu dengan sebelah mata. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi masalah sampah yang ada di wilayah Kepulauan Padaedo, sehingga ke depan Kepulauan Padaedo menjadi salah satu destinasi unggulan bebas sampah di Indonesia dan bisa menjadi destinasi wisata yang bersaing dengan daerah-daerah lain. Dalam kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu, sempat kami dengar Pak Menteri sampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu destinasi wisata yang terbersih. Nah, ini kan bisa menjadi momen penting untuk kita jadikan itu sebagai bagian yang kita bisa bergerak bersama

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

99,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali di Biak Pagi ini bersama saya Hanif, edisi Kamis 6 Agustus 2020 Anda. Baik pendengar, saya sekarang di studio pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Baik, berkat rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menemani di pagi hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui

Le Pro 3 Jakarta. Baik, berkat saat sekarang di studio pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda sejenak berdengar untuk kami informasikan untuk Anda satu informasi berita duka.

Pendengar berita duka. Berita duka dari keluarga besar Wakum Rumabar ditujukan kepada keluarga besar Wakum di Kampung Mansuam 2, Ikatan Keluarga Besar Wakum IKBW di Biak Supiori dan seluruh tanah Papua 3, Serumpun Keluarga Besar Rumabar Skaber di Biak Supiori dan tanah Papua 4, Babe Oser Rosim Sasari basis Biak Papua Keluarga Besar Rumabar Rumborias dan Wiyai di Kampung Sasari Pulau Padaidori Aimando Padaido 6, Keluarga Besar Himpunan Pensiunan Pegawai PT Angkasa Pura 1 Biak Himpura. Semua keluarga besar serta keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar isi berita duka, telah meninggal dunia Mama terkasih almarhumah Marice Wakum Rumabar pada hari Senin 3 Agustus 2026 di RSUD Biak dikarenakan sakit pada pukul 2:19 dini hari waktu Indonesia Timur. Pendengar almarhumah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Waigeo nomor 179 Kelurahan Saramom belakang kantor Dinas Perhubungan Biak Kota. Selanjutnya pendengar, untuk informasi pemakaman pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, tempat pemakaman di pekuburan umum Kampung Mansuam. Sekian berita duka ini pendengar kami sampaikan untuk diketahui bersama.

Secara tradisional, nelayan biak mengenal 5 musim angin dan memiliki nama sesuai dengan karakter sifat angin yang bertiup. Kelima musim angin ini disebut dalam bahasa biak sejak nenek moyang karena berdasarkan pengalaman mereka selama melaut. Kelima musim angin tersebut antara lain, angin Wambarek. Angin ini bertiup dari arah barat ke arah timur Pulau Biak. Angin Wamurem, angin yang bertiup dari arah timur ke barat Pulau Biak. Angin Wambrau, angin yang bertiup dari arah selatan ke arah utara Pulau Biak. Angin Wambrur, angin yang bertiup dari arah utara ke arah selatan Pulau Biak. Serta angin Wamires atau angin yang bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut Pulau Biak. Kelima macam jenis angin ini sangat mempengaruhi kehidupan para nelayan jika melaut. Karena hal ini sangat menentukan jumlah tangkapan dan juga keamanan mereka selama melaut.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati.
4: Lihat pagi ini.
3: Yuk, bayar hutang ini. Jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dalam keterangan pers di gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian yang pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
9: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
10: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
12: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada Pokdarwis ya, nah bisa melalui Pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
11: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
13: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
14: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor, Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Merican.
13: Sementara itu, tampak seorang pembeli di Gerakan Pangan Murah GPM di Masjid Anur Pare, Kapayang Diri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
15: Ini ada aneka frozen,
13: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato melaporkan selengkapnya.
16: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
17: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
16: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semangat itu sudah 119 kasus.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
18: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
17: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
20: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
19: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
21: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Fasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
19: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigere RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Ade tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk Ade karena mengandung protein, DHA, omega 3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan Ade punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Mama.
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak, tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang Ade dapat lebih banyak dan pastinya bikin kenyang toh. Ade kalau tiap hari makan lengkap begini, Ade tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau, Ade mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok Ade mau

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih di kebersamaan Biak pagi ini pendengar bersama saya Hanif, pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas di Kamis Manis ya, edisi 6 Agustus 2026. Walaupun cuaca di luar sana lagi berangin ya, dan juga sedikit pendung, mudah-mudahan untuk Anda tetap jaga kesehatan dan keselamatan dalam berkendara, dan juga untuk Anda beraktivitas yang akan melaut ya, yang akan berjualan juga di hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Baik, berdengar pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, kami awali dulu saat informasi di pagi hari ini. Ya, terkait puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Biak Numfor, berdengar akan berlangsung di Pulau Numfor. Ya, hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Masnembra, baru-baru ini.

Ya, pendengar, Bupati Biak Numfor untuk memastikan puncak upacara 17 Agustus nanti akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Nah, setelah tahun ini, pendengar, tahun depan kembali ke Biak Kota dan juga pastikan selama masa kepemimpinannya tetap tempat pelaksanaan akan terus berpindah-pindah agar masyarakat di berbagai pelosok dapat menyaksikan langsung upacara peringatan kemerdekaan. Ya, sementara itu Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Gunadi menjelaskan bahwa persiapan di lokasi telah mulai dikerjakan. Mengingat lokasi tersebut bukan merupakan lapangan upacara tetap, sejumlah peningkatan sarana harus dilakukan. Ya, berdengar sebelum puncak peringatan, rangkaian kegiatan resmi telah dilakukan ya, ini melalui launching HUT ke-81 RI di lapangan Cendrawasih pada Senin lalu 3 Agustus 2020. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan edaran agar bendera merah putih dikibarkan sepanjang bulan Agustus serta pemasangan umbul-umbul di jalan protokol. Sementara itu lomba gerak jalan antar jenjang sekolah yang saat ini sedang berlangsung pendengar dan juga karnaval dan parade budaya tetap menjadi agenda rutin yang dipertahankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan pelaksanaan upacara di Pulau Numfor mendatang, diharapkan semangat kemerdekaan dan kebersamaan semakin terasa menyeluruh hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sekian mendengar satu informasi di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 nanti, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda akan kita ikuti bersama pendengar bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik hari ini menghidupkan literasi dari sudut kelas strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Akan hadir narasumber di pagi hari ini pendengar pada pukul 8 nanti, yang terakhirnya Kepala SDAP 1 Biak, Bapak Ngarisan SPD, Guru SDAP 1 Biak Ibu S. Fitria Nurhutami Eskom, kemudian Komite Sekolah SDAP 1 Bapak Sutrisno Esos. Akan kami hadirkan untuk Anda nanti pendengar ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, akan dipandu langsung bersama rekan Ririn Arini.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Baik, mendengar satu lagu dari Yuve and Nuno, pukul 7:55 waktu Indonesia Timur. Baik, berikut kami informasikan kembali untuk Anda berapa menit lagi akan kita ikuti bersama Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRB ya, dengan topik menghidupkan literasi dari sudut kelas, strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Dan dipandu langsung nanti bersama rekan Rin Arini, Anda dapat dengarkan langsung di 9,1 FM maupun di YouTube dan di Facebook RRI Biak dan tentunya di RRI

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Dialog Bincang Pagi dengan topik menghidupkan literasi dari sudut kelas, strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Kami pandu langsung pendengar di pagi hari ini bersama rekan Ririn Arini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Selamat pagi pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita menyapa kembali untuk Dialog Bincang Pagi edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik tentu. Memulai aktivitas dengan semangat yang baru di hari ini. Baik, untuk Dialog Bincang Pagi kembali jumpa dengan saya Ririn yang akan menemani kurang lebih 55 menit ke depan dengan topik yang menarik untuk kita perbincangkan kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 96.1 Radio Republik Indonesia Program 1 Biak, ataupun untuk Anda yang menyimak kami melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook kami @RRIBiak. Selamat pagi untuk Anda tentunya. Dan pendengar pemirsa, untuk topik yang akan kita bahas kali ini begitu luar biasa, yaitu menghidupkan literasi dari sudut kelas, strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Dan hari ini RRI Biak menghadirkan dari SD Yapi 1 Biak. Dan nanti kita akan berbincang ke depan tentunya terkait dengan topik tadi ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, untuk literasi ya, kalau kita berbicara soal literasi, ini topik yang sangat dekat dengan kemajuan dunia pendidikan tentunya ya. Dan khususnya dalam menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Dan sebagai guru dan juga lingkungan sekolah tentunya harus mendukung untuk literasi ini. Dan kalau kita sering menyebut ya, literasi ini adalah sebagai jendela dunia ya. Namun tentu untuk membukanya membutuhkan ruang yang nyaman, kemudian sarana yang baik tentunya ya. Ini ada juga perencanaan yang matang tentu untuk literasi ini. Nah, untuk itu pendengar pemirsa, kami sudah menghadirkan di studio RRI Net bersama dengan narasumber, nantinya kita akan berbincang ke depan. Kita langsung menyapa saja. Tentu saja hari ini sudah hadir bersama-sama di studio Kepala Sekolah SD Yapi 1 Biak, Bapak Ngarisan SPD. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Iya, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
2: Luar biasa, Pak Kepsek ya. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di RRI Biak.
3: Baik, terima kasih.
2: Iya. Dan hari ini Pak Kepsek tidak sendirian, ditemani oleh salah satu guru juga ya. Ada Ibu S. Fitria Nur Hutami S.I.Kom, ini guru SD Yapi 1 Biak. Selamat pagi Ibu Guru.
4: Selamat pagi Ibu Riri.
2: Iya, hari ini kabar sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih juga sudah bisa hadir di RRI Biak. Dan juga bersama-sama dengan Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru, ini wakili Komite Sekolah SD Yapi 1 Biak, Bapak Sutrisno Eso, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Ririn.
2: Iya.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, khususnya di Biak dan di mana saja.
2: Iya, baik. Ya, tentu saja dengan harapan kita semua hari ini dalam keadaan sehat tentu. Dan terkait dengan topik kita, bagaimana cara atau pandangan dari masing-masing narasumber ini ya, dari sekolah khususnya SD Yapi 1 Biak ini untuk menyusun dan juga mengelola anggaran agar pojok baca ini tidak hanya sekedar ada tapi juga benar-benar bermanfaat ya, dan terus berkembang. Bagaimana juga peran sekolah, tenaga pendidik dan juga komite dalam mewujudkan ini. Nah, untuk itu kami nanti akan memberikan kesempatan juga untuk Anda ingin bertanya di sesi yang kedua ya, di line telepon atau WhatsApp kami, di chat WhatsApp. Boleh, silakan dicatat dari sekarang ya. Yang ingin bertanya boleh juga dari sekarang di 0822-5163-4612. Atau Anda boleh melihat di layar kaca untuk Anda yang menyimak melalui streaming YouTube dan juga di Facebook. Baik, untuk Anda juga yang ingin bertanya melalui YouTube, Facebook, silakan saja tinggalkan pesan atau pertanyaan Anda secara santun di kolom komentar YouTube ataupun Facebook RRI Biak. Baik, terkait topik kita hari ini, menghidupkan literasi dari sudut kelas, strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Yang pertama kita menuju ke Bapak Kepsek dulu ini ya. Tentu saja ini kita ingin mendengarkan langsung dari Pak Kepsek. Ini sampai dengan saat ini bentuk-bentuk kegiatan literasi yang sudah dilakukan ya di sekolah ini apa saja? Kemudian tujuan mungkin ya, maksud dari tujuan dari kegiatan literasi tersebut dilakukan untuk para siswa seperti apa? Silahkan Pak Kepsek.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kami menyampaikan ucapan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari keluarga besar SD Yapi Satu Biak pada pagi hari ini merasa bahagia, bangga karena kami bisa dihadirkan di tempat kegiatan pagi hari ini dalam rangka bincang RRI pagi dalam tema literasi dan numerasi. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar dimanapun berada bahwa perlu kami sampaikan bahwa literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan siswa atau seseorang untuk mampu membaca, menulis, dan berhitung saja. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa keberadaan literasi dan numerasi itu diharapkan kepada seluruh siswa-siswi kita bisa memecahkan masalah-masalah yang kelak nanti akan dihadapi. Nah, terkait dengan program-program literasi dan numerasi yang telah kami lakukan di SD Yapi 1 itu ada beberapa kegiatan literasi. Yang pertama ada literasi digital, kemudian ada literasi membaca. Nah, dari literasi-literasi itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, Mbak Ririn. Nah, salah satunya di situ kalau yang sudah kita programkan, jadi ada beberapa program yang kita laksanakan sesuai dengan hasil rapat kerja tahunan yang kami lakukan. Jadi kami di SD Yapi Satu Biak khususnya itu di setiap awal tahun pelajaran menyusun satu program yang insya Allah akan kita laksanakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah pada tahun ajaran 2026-2027 ini kami menyusun program dan salah satu program prioritas kita adalah penyusunan program literasi dan numerasi. Mengapa program ini menjadi penting buat kita? Karena kami ingin siswa-siswi kita, anak-anak didik kita ini ke depan nanti bisa lebih meningkatkan literasi numerasinya. Program-program yang dapat kita lakukan salah satunya adalah program gemar membaca 15 menit sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan itu waktunya dalam 1 minggu setiap hari kita lakukan. Bahkan untuk di kelas rendah ada satu program kita yaitu program menulis indah. Dan itu kita masukkan dalam satu program masuk dalam jadwal pelajaran. Mengapa demikian? Karena kita tahu saat ini minat baca siswa kita itu sangat rendah. Dari evaluasi itulah maka kita ingin mengembalikan bahwa kejayaan pendidikan di era-era sebelumnya kita akan ingin kembalikan. Karena kita evaluasi bahwa tulisan-tulisan anak-anak kita saat ini nih memang perlu kita tuntun kembali, kita perlu arahkan kembali sehingga untuk kelas-kelas rendah ini menjadi program prioritas kita gitu. Dan ini sudah sepakat dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama komite yang telah mendukung program ini dan alhamdulillah saat ini program ini sedang berjalan selain membaca 15 menit sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu program-program, salah satu program ya, yang kita terapkan di tahun ajaran 2026-2027 di SD Yapi 1 Pia, Mbak Dini.
2: Iya, baik. Kalau itu terkait dengan kegiatan literasi atau program-program yang diterapkan di SD Yapi 1 Biak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan anggaran sekolah ini ya, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kebijakan sekolah ini juga dalam memasukkan program-program ini ya, pojok baca ini ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS ini.
3: Baik, terima kasih lagi Mbak Ririn. Jadi terkait dengan penganggaran, jadi kami khususnya di SD Yapi 1 itu alhamdulillah ada dua sumber anggaran sekolah yang insya Allah dapat kita gunakan untuk kegiatan literasi dan numerasi ini. Salah satu sumbernya yaitu dua dari sumber itu adalah anggaran dari dana BOS dan dana komite sekolah. Alhamdulillah dua sumber ini bisa kita gunakan untuk kegiatan anggaran literasi numerasi ini. Namun demikian dari dua sumber ini kami masih terus berupaya mencari sumber-sumber lain yang tidak terikat tentu yang legalitas gitu. Nah, untuk penganggaran, kami menganggarkan kegiatan literasi numerasi tahun ini SD Yapi 1 dalam penyusuran RKAS itu kita sepakat bahwa lebih dari 10% dana BOS akan kita gunakan untuk kegiatan literasi numerasi untuk melengkapi buku pojok-pojok buku tadi. Karena kami yakin bahwa dengan dukungan dana terutama yang baik, maka proses ini akan berjalan dengan baik. Nah, apakah dari dana BOS saja yang lebih yang kita sudah anggarkan dari minimal 10% dari dana yang BOS yang kita terima? Tidak. Kami alhamdulillah bersyukur punya peran serta komite yang luar biasa bahwa selain dana BOS, kami menganggarkan juga kegiatan literasi dari dana komite. Apakah hanya dua ini? Alhamdulillah tidak. Karena secara tidak langsung juga kami membangun komunikasi dengan baik dengan komite sekolah, dengan pengadaan-pengadaan buku yang tidak terikat gitu. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang saat ini lagi membangun komunikasi dengan baik terkait dengan pengadaan buku-buku untuk menunjang literasi dan numerasi tadi gitu.
2: Baik, dari kolaborasi yang ada juga ini ya untuk pendanaannya juga. Ini bagaimana kalau dari cara pihak sekolah juga untuk memastikan bahwa pembagian anggaran dari pojok baca ini adil dan merata dari masing-masing atau kepada masing-masing kelas ini?
3: Baik, terkait dengan prinsip keadilan yang kami terapkan di SD Yapi 1 khususnya, adil bukan berarti harus dibagi rata sama. Kami menganggarkan itu sesuai dengan kebutuhan, Mbak Ririn. Jadi prinsip keadilan yang kami terapkan itu sesuai dengan hasil rapat kerja kita bahwa setiap kelas yang ada dalam pojok bukunya itu kita insya Allah secara konsisten akan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah diprogramkan, yang sudah direncanakan di masing-masing kelasnya masing-masing. Nah, di situ kemarin di akhir tahun pelajaran, di awal tahun pelajaran 2026 kita sudah sepakat bahwa setiap wali kelas, setiap guru sudah memasukkan anggaran-anggaran yang sudah diusulkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ini, sehingga dengan nilai yang sudah kami tetapkan lebih dari 10% dana BOS itu tadi, maka insya Allah kebutuhan literasi yang ada di kelas yang di setiap pojok buku tadi insya Allah tercukupi. Misalnya pun dalam perjalanan nanti ada kendala, misalnya Pak kami masih membutuhkan anggaran untuk ini, insya Allah sesuai dengan perlu nanti akan kita membangun komunikasi. Karena apa? Yang paling terpenting adalah mari kita bangun komunikasi. Karena setiap 6 bulan, bahkan setiap bulan, kita selalu kegiatan evaluasi, evaluasi terhadap pada saat proses pembelajaran, baik literasi maupun yang lainnya. Disitulah akan kita bangun terus komunikasi, sehingga kegiatan literasi adanya pojok buku yang menjadi program prioritas kita tahun ini, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.
2: Iya, baik, luar biasa. Nah, kalau untuk pengawasan yang dilakukan ya, untuk tentu sebagai bentuk evaluasi atau juga mungkin laporan pertanggungjawaban ini seperti apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ini terkait penggunaan dana pojok baca yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepsek, silakan.
3: Baik, terkait dengan pengawasan perlu kami sampaikan bahwa pengawasan di sini kami setiap hari sebenarnya setiap hari itu selalu melakukan kegiatan monitoring, walaupun tanda kutip monitoring tidak harus masuk ke dalam kelas kemudian melakukan tindakan yang seperti pengawasan pengajar dan tidak, karena kami yang paling penting adalah membangun komunikasi. Terkait dengan pengawasan, kami selalu menyarankan kepada teman-teman di dalam kelas dan kepada siapapun yang menggunakan aset-aset buku dan lain sebagainya yang terkait dengan ini, mari kita sama-sama menjaganya. Itu bentuk pengawasan kami. Sehingga harapan kami barang-barang atau aset-aset yang sudah dibeli atau pengadaan tadi bisa terjaga dengan dirawat dengan baik. Itu bentuk pengawasan kami. Secara administrasi, kami selalu menyarankan bahwa guru-guru atau teman-teman kami di sekolah untuk lebih tertib administrasi dalam pendataan barang-barang aset. Mengapa demikian? Karena itu aset dibiayai oleh sekolah, sehingga perlu kita harus jaga, kita rawat, sehingga ke depan nanti tidak ada pengadaan terus, sehingga kita membenahi yang belum ada. Itu pengawasan, bentuk pengawasan kami. Kesimpulannya, dalam pengawasan ini kami selalu membangun komunikasi, tertib administrasi dan merawat barang-barang termasuk buku, pojok buku. Dan nanti insya Allah terkait pengawasan yang di lapangannya nanti biarlah nanti menjadi kewenangan dari ibu guru yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa-siswi kita.
2: Iya, baik, intinya ini sudah cukup baik ya untuk dukungan terhadap literasi juga di SD Yapi 1 Biak. Nah, kita beralih dulu Pak Kepsek ke Ibu Guru ya. Ini seperti yang tadi Pak Kepsek bilang bahwa ini pengawasan langsung di lapangan dari guru-gurunya ini. Nah, mungkin dari guru dulu, tadi mungkin di awal sudah dijelaskan juga program-program yang diterapkan oleh sekolah untuk mendukung literasi ini. Nah, Ibu guru mungkin bisa menambahkan juga ya, seperti apa bentuk-bentuk kegiatan literasi yang sudah dijelaskan di awal, yang sudah dilakukan oleh SD Yapi 1 Biak ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi program apa yang sudah diterapkan tersebut.
4: Baik, terima kasih Bu Ririn. Sedikit kami menambahkan, alhamdulillah program terkait dengan literasi di SD Yapi 1 ini cukup lumayan banyak dan alhamdulillahnya sudah berjalan dengan sangat lancar gitu. Nah, kira-kira program apa saja? Nah, yang pertama yaitu literasi membaca. Yang seperti Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan bahwa kami ada program literasi sebelum masuk KBM. Jadi 15 menit membaca itu kami lakukan guru, masing-masing guru di kelas beserta anak-anak begitu. Nah, selanjutnya juga kami ada program garasi. Jadi garasi itu gerakan Rabu literasi, khusus di hari Rabu, untuk tempatnya kondisional, kadang kita di kelas, di dalam kelas, kadang di luar kelas, kadang juga di Serambi Masjid ya Bu Ririn ya. Nah, di garasi itu kita bersama-sama membaca dengan anak-anak tentunya, kemudian kita bedah buku yang kita baca itu. Kemudian kita minta anak-anak untuk menceritakan kembali supaya apa, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya anak-anak memahami apa yang dia baca. Jadi tidak hanya bisa membaca tentang apa itu, tapi dia paham apa yang sudah dibaca. Kemudian ada literasi menulis dan berpikir. Kami ada program mading dan menulis kreatif juga. Jadi di mading sekolah itu kami meminta anak-anak dari perwakilan kelas untuk membuat karya yang bersifat literasi tentunya. Contohnya mungkin dengan menulis cerita, kemudian membuat komik sederhana, kemudian menulis dongeng begitu. Dan itu kita apresiasi, tentunya kita akan

0: literasi berbicara dan menyimak. Nah, di literasi berbicara dan menyimak ini biasanya di dalam kelas kami minta anak-anak untuk storytelling, Bu Ririn. Dari storytelling itu kita bisa melihat dan kita bisa mengukur, oh ternyata kemampuan anak kita sudah sampai di sana begitu. Kemudian kita adakan debat mini, kita bentuk kelompok di kelas, kita bentuk satu kelas menjadi 3 atau 4 kelompok, kemudian kita adakan ini debat mini dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada juga kita program pentas literasi. Biasanya kita lakukan pentas literasi ini ketika hari-hari besar. Contohnya bulan bahasa di bulan Oktober ya Bu Ririn ya. Dan hari Sumpah Pemuda. Jadi kita gali potensi anak-anak itu terkait dengan literasi ini di peringatan hari Sumpah Pemuda itu. Dan yang terakhir adalah literasi digital. Nah, di sini kita memanfaatkan media digital untuk kegiatan kesiswaan kita. Ya. Begitu Bu Ririn.
1: Baik. Nah, itu detail program-programnya banyak sekali ya. Ini sangat mendukung sekali untuk literasi. Ya.
2: Silakan. Ada sebenarnya Mbak Ririn satu ya. Program kita yang mungkin kita lupa sampaikan, yaitu satu program yaitu untuk kegiatan moral. Iya, jadi ya. Mbak Ririn, nambahkan dari rekan guru saya bahwa ada satu program kita bahwa nanti di tahun ajaran baru ini, insya Allah, mudah-mudahan kita segera bisa laksanakan. Ada satu program bahwa dinding-dinding sekolah itu nanti akan kita hiasi, kita lukis ya. Dengan mural-mural. Di situ nanti tertulis tentang literasi dan numerasi. Sehingga dinding sekolah itu tidak polos warna yang ada saat ini. Kita akan buat semua dinding itu nanti akan kita tulisi dengan mural-mural. Yeah. Gitu. Itu satu program yang mungkin perlu kita sampaikan sehingga tidak polos gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi memanfaatkan setiap detail yang ada juga untuk pembelajaran siswa ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke Ibu Guru. Kalau tadi banyak sekali program literasi yang sudah diterapkan di SD Happy 1. Nah, tentu setiap waktu ada pembaharuan juga. Nah, ini bagaimana menggunakan anggaran yang ada ini untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan buku ke depan nanti. Kemudian perlengkapan-perlengkapan pojok baca ini. Nah, ini untuk diajukan ya dari guru ke pihak manajemen sekolah. Silakan.
0: Baik, terima kasih lagi Bu Ririn. Untuk proses identifikasi kebutuhan buku dan juga perlengkapan di pojok baca itu untuk di kelas kami mulai dulu dari anak-anak, dari siswa-siswi. Jadi setiap guru kita membuat angket sederhana untuk mendaftar minat baca buku siswa, kira-kira buku apa saja yang ingin anak-anak baca begitu Bu Ririn. Nah, dari hasil itu kami melihat bahwa anak-anak itu rata-rata menginginkan buku seperti komik-komik edukasi, kemudian cerita-cerita rakyat, science dan lain-lainnya. Nah, untuk perlengkapan pojok bacanya juga kami guru-guru kita mendaftar kira-kira perlengkapan yang paling prioritas apa, kemudian kita susun dan kita jadikan satu dengan daftar buku tadi, lalu kita jadikan proposal tertulis, kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bu Ririn.
1: Iya, baik. Tentu sebagai guru yang langsung berhadapan dengan siswa, dengan murid-murid ini, dari Ibu Guru sendiri bagaimana ini cara merawat buku-buku yang ada, kemudian melibatkan juga siswa-siswa ini seperti apa?
0: Ya. Untuk merawat itu pastinya kita bangun komitmen antara guru dan juga siswa-siswi di kelas ya Ibu Ririn ya. Jadi sebelum kita berkomitmen itu, kami, saya pribadi menyampaikan kepada anak-anak dan menyadarkan mereka bahwasanya ini milik kita. Pojok baca ini milik kita, milik kalian masing-masing. Jadi ketika mereka memiliki kesadaran bahwa iya ini milik saya, maka pasti mereka akan menjaga hal itu dan merawat hal itu dengan baik. Begitu.

0: Nah, lalu setelah itu kita berkomitmen untuk membuat aturan-aturan yang harus disepakati. Karena kita membuatnya secara bersama ya, Bredin ya? Ya. Nah, harus disepakati. Contohnya aturan itu misalkan menyampul buku yang ada di pojok baca, kemudian tidak mencoret, tidak menyobek, dan ketika mereka membaca buku dan sudah selesai harus dikembalikan ke tempat semula, seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih. Ini penjelasannya dari Ibu Guru tentunya. Nah, berikut saya beralih dulu ke komite sekolah ini ya. Seperti apa juga dukungan dan peran serta juga dari komite sekolah dan juga masyarakat tentunya. Kita dengarkan dulu ini dari komite sekolah, bagaimana pandangan dari komite ini ya terhadap urgensi pengadaan buku pojok baca ya dalam mendongkrak minat baca siswa yang ada. Silakan.
2: Terima kasih Mbak Ririn, juga para pemirsa dan pendengar radio di mana saja. Secara umum pandangan komite sekolah ya untuk pengadaan pojok baca itu sebagai program yang sangat bernilai tinggi ya, juga strategis, juga sebagai representasi orang tua atau masyarakat untuk ikut mendorong pengadaan pojok baca sehingga mendekatkan siswa secara langsung ke buku. Jadi siswa karena ada pengadaan pojok baca tidak harus ke perpustakaan umum yang jauh, karena waktu istirahat di sekolah juga sangat sedikit mepet, sehingga dengan ada pengadaan pojok baca siswa langsung dekat dengan ruangan. Nah, jadi membiasakan siswa dengan spontan mengambil buku untuk membaca. Dengan membaca akan menambah literasi, karena kunci pelajaran itu di literasi. Kalau siswa-siswi sudah paham, memahami, membaca dengan makna tujuan, dengan sudah mengerti, saya kira mata pelajaran yang lain juga mudah dipahami. Begitu juga kehadiran buku di ruang kelas itu menciptakan suasana yang baru ya, sehingga siswa yang tadinya enggak ada kegiatan pagi sekarang sudah ada kegiatan membaca 15 menit. Nah, itu. Jadi ini suatu hal yang baru dan tentunya kami sebagai orang tua sangat mendukung hal itu. Juga komite sekolah memahami literasi sebagai kunci segalanya. Membaca itu bagi anak-anak harus. Ya, kalau anak-anak tidak suka membaca, nanti kemampuan untuk memaknai, memahami dan menganalisa kan sangat kurang gitu. Jadi kami sangat mendukung program sekolah ya SD YP 1 meningkatkan literasi juga numerasi sehingga bisa mendongkrak minat baca anak-anak siswa di sekolah. Satu hal juga dengan adanya pojok buku ya, buku-buku ada di ruang kelas sehingga siswa itu spontan kadang-kadang langsung menuju mengambil buku. Nah, gitu sehingga memudahkan juga meningkatkan daya dongkrak siswa untuk membaca. Yang seharusnya kemarin membaca itu kayak tugas, sekarang menjadi kewajiban yang sukarela membaca sendiri gitu. Meningkatkan itu yang terpenting. Sekarang anak-anak sekarang kan dengan adanya HP, gadget itu kan susah membaca buku. Sehingga dengan adanya buku di sekolah itu anak-anak spontan melihat pandangan di sekolah ada buku, ayo apa isinya kita baca. Nah, dan itu dapat dorongan dari guru seperti itu.
1: Baik, tentu dari komite sangat mendukung sekali.
2: Ya, sangat mendukung ya. Sekali.
1: Nah, kalau kita berbicara terkait dengan anggaran atau pendanaan juga ini, bagaimana keterlibatan dari komite juga untuk pengawasan atau juga untuk perencanaan, bahkan juga untuk dukungan finansial juga untuk pojok baca ini, silakan.
2: Kalau komite itu selalu dilibat dalam perencanaan, pengawasan anggaran. Tentunya perencanaan itu yang sesuai dengan RKKS itu kita sebagai pertimbangan itu terlibat ya. Gitu. Pengawasan juga kita selalu mengawasan secara controlling. Jadi pihak sekolah juga melakukan laporan berkala sehingga kita komite juga bisa menilai laporan-laporan mengenai anggaran perencanaan di sekolah gitu. Komite selalu terlibat di dalam itu sebagai bahan pertimbangan gitu. Iya. Mungkin Pak Harrison menambahkan.
1: Iya, silakan Pak.
3: Terkait dengan peran serta komite Mbak Ririn, alhamdulillah selama ini bahwa kerjasama komite dengan pihak sekolah dalam arti terkait dengan kebutuhan siswa. Setiap tahun dalam penyusunan rencana kerja anggaran sekolah, beliau dalam hal ini komite ikut terlibat langsung di dalamnya. Tahun ajaran kemarin kita hadir bersama-sama menyusun anggaran itu, Mbak Ririn. Jadi RKAS kami atau rencana kerja anggaran sekolah kami di SD Yabi 1 Biak ini insya Allah tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua diketahui oleh komite dan orang tua. Gitu. Kenapa kami lakukan semacam ini? Ini demi transparansi. Gitu. Jadi pada saat penyusunan anggaran termasuk kegiatan literasi numerasi, insya Allah beliau hadir pada saat itu dan dihadiri juga pengurus yayasan, karena kami sekolah yayasan begitu Mbak Oki. Jadi terima kasih Mas Trisno selaku pengurus komite yang bisa terlibat langsung dalam program penyusunan RKAS. Salah satu program ini yaitu program literasi numerasi, dan kita sepakat pada saat itu anggaran kita potkan sekian. Yeah. Jadi beliau insya Allah terlibat di dalamnya langsung.
1: Baik, baik. Tentu saja ya dalam mendukung literasi juga baik dalam lingkungan sekolah juga, ini kolaborasi dari semua pihak, baik dari kepala sekolah, guru dan juga komite, ini sangat berpengaruh sekali juga ya untuk mendukung literasi ini semakin baik, dan juga untuk mendukung anak-anak atau siswa untuk gemar membaca juga. Nah, baik pendengar juga pemirsa, kita akan break dulu sejenak setelah mendengar dari sudut pandang masing-masing narasumber yang ada. Untuk itu, untuk Anda yang ingin bergabung nantinya silakan di sesi yang kedua kami sudah buka. Untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber di chat WhatsApp kami 0822 5163 4612. Saya ulangi 0822 5163 4612, atau boleh dilihat di layar kaca untuk Anda yang saat ini menyimak melalui YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Jangan kemana-mana, kita masih berbicara terkait dengan literasi juga masih dari atau bersama dengan SD Yapi 1 Biak. Tetap bersama di Dialog Bincang Pagi.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Baik, terima kasih pendengar pemirsa. Kita masih bersama di Dialog Bincang Pagi RR Biak. Masih juga berbicara terkait dengan literasi. Dan juga masih bersama dengan SD Yapi 1 Biak bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ngarisan SPD. Kemudian juga ada Ibu Guru, Ibu S. Fitria Nur Hutami. Dan juga Pak Sutrisno ini selaku komite sekolah. Terima kasih. Masih semangat tentu ya di kesempatan kali ini. Ya, untuk Anda ya pendengar pemirsa, silakan yang mau bergabung silakan langsung saja mengirimkan pertanyaan Anda di line WhatsApp kita di 0822-5163-4612 atau di kolom komentar di Facebook dan juga YouTube ya. Kita akan bacakan dan nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Nah, juga untuk Anda perlu diketahui juga bahwa untuk dialog bincang pagi kita kali ini juga merupakan dukungan ataupun kerjasama dengan Yayasan Runsram dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang. Tentu juga berkolaborasi dengan RR Biak dan juga narasumber untuk tentu bagaimana kita mendukung dan mengembangkan literasi di Kabupaten Biak Numfor khususnya. Nah, baik, kita sudah dengan pertanyaan ya. Saya langsung saja ini pertanyaan yang masuk boleh ditanggapi ini dari Pak Kepsek atau mungkin dari Bu Guru juga. Satu dulu saya bacakan ini terkait dengan tantangan utama ini ya. Dari Pak Adrianto di seputaran Kios Putih, apa tantangan utama ini dari yang ditemui ya dalam penganggaran dan pengelolaan sarana baca serta langkah strategis yang dilakukan di pihak sekolah untuk mengatasinya itu seperti apa? Baik, terima kasih RR Biak. Ya, silakan Pak Kepsek mungkin boleh ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami terhadap terkait dengan tantangan dan strateginya. Jadi pemirsa, bahwa dalam program literasi dan numerasi terkhusus di SD Yapi 1 Biak ini masih banyak tantangan, hambatan, dan tentu kami berpikir begini, tantangan, hambatan jangan kita jadikan atau jangan melemahkan semangat kita untuk program literasi numerasi itu, sehingga dengan kalimat ini menyemangati kita gitu. Tantangan yang paling nampak dominan adalah terkait dengan keterbatasan anggaran yang kami butuhkan gitu. Dimana memang sekolah kita besar, tentu orang punya persepsi bahwa kalau sekolah besar pasti anggaran sekolah pun besar. Namun demikian kebutuhan-kebutuhan yang lain pun perlu juga kita susun, kita programkan. Sehingga terkait dengan tantangan program kegiatan literasi, tantangan-tantangan terkait dengan anggaran, selain anggaran yang ada saat ini kami kelola, kami punya kekuatan. Di balik tantangan ada kekuatan, ada, sehingga dengan kekuatan itu membawa semangat kita untuk tetap bagaimana literasi numerasi ini bisa berjalan. Salah satu kekuatan kita adalah hadirnya peran serta orang tua adalah main komite koordinasi oleh komite tadi. Alhamdulillah saya bersyukur Mbak Ririn dan pemirsa semuanya bahwa peran serta komite di sini SD Yapi 1 saya katakan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu orang tua murid dalam hal ini komite yang telah memberikan dukungan. Karena dukungan tadi sudah saya katakan bukan berarti hanya berupa materi. Dukungan berupa apapun gitu. Gitu. Itu hambatan tantangan-tantangan yang kami hadapi terkait dengan penganggaran gitu. Namun demikian, alhamdulillah program ini saat ini yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya gitu. Itu yang terkait dengan ini sehingga memecahkan masalahnya adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah peran serta orang tua dan dalam ini komite sekolah.
1: Baik, terima kasih. Ini mungkin sudah bisa menjawab juga ya pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Bapak Adrianto tadi. Ini berikut lagi, ini sebenarnya untuk Ibu Guru ini ya, dari Ibu Astuti di seputaran Mandala. Selamat pagi RRI Biak. Strategi apa yang dilakukan oleh para guru ini ya, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pengadaan buku ini maupun pemeliharaan dan pengayaan koleksi gitu, koleksi buku ini ya. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn dan
1: Ibu Astuti.
3: Iya. Jadi strategi kami untuk memanajemen anggaran itu pastinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi di awal kita mengidentifikasi kebutuhan yang paling prioritas. Nah, kemudian setelah itu kita berkomitmen dengan anak-anak tentunya, dan juga kerjasama antar guru untuk merawat. Kita punya pojok baca, begitu Bu Ririn.
1: Baik. Ya, dari Bu Astuti tadi ya, ini sudah bisa menjawab apa yang disampaikan juga. Nah, berikut ini juga ada yang masuk ini, tapi tidak ada namanya ini, dari 2231. Ini bagaimana kebijakan dan alokasi anggaran sekolah ini ya secara umum disusun untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan pojok baca yang ada di masing-masing kelas, agar kami orang tua juga bisa tahu begitu. Terima kasih. Silakan, ini sebenarnya Pak Kepsek ya. Ya, silakan.
2: Terkait dengan
1: bagaimana kebijakan alokasi anggaran sekolah
2: ini. Iya. Silakan. Jadi kebijakan terkait dengan anggaran. Iya.
1: Mohon izin Pak Kepsek, sebelum dijawab kita terima penelpon dulu ya.
2: Oh, untuk
1: sekaligus.
2: Siap.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana, silakan.
4: Ibu Linda di Ritz.
1: Ya, silakan. Langsung saja, silakan.
4: Iya, ini mungkin ada agak sedikit keluar. Iya, apa yang saya alami ya selama anak saya mengenyam pendidikan ya di SD. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah tidak ada penambahan satu pelajaran lagi tentang fisiologi atau fisiologi seorang anak begitu? Karena ini kalau kita lihat seperti yang anak saya alami, sewaktu dia kelas 4, nah itu ada mata pelajaran tentang seperti hobi-hobi ya, mereka punya hobi, ada yang bermain bola, ada yang main drum band, banyak olahraga yang mereka minati. Nah, setelah mereka sudah mendaftarkan diri di setiap apa yang mereka mau ikuti. Nah, ini kami sebagai orang tua melengkapi semua apa yang dikasih dari sekolah, alat-alat yang digunakan untuk mereka pakai. Nah, tapi kalau dilihat kemari itu hanya berlangsung hanya ya sekitar satu minggu saja, terus tidak berjalan terus sampai mereka naik kelas 5, kelas 4, kelas 6 ya. Terus cara penyampaian seorang guru kepada murid itu pasti tidak seperti menyudutkan begitu. Apa yang guru janjikan ya mereka sangat gembira, tetapi tiba di hari H-nya atau tiba waktunya, mereka juga ingin menampilkan karena mereka juga menguasai apa bidang yang mereka bawa atau dapatkan itu.
1: Iya,
4: tapi cara penyampaian seorang guru ya kadangkala seperti membuat mereka kecewa.
1: Iya. Baik.
4: Iya, karena sangat berharap, dan kami juga orang tua itu sangat berharap. Iya, jadi bukan hanya pelajaran harus belajar matematika, bahasa Indonesia atau iya, ya lain-lain, tapi kalau bisa ada satu tambahan pelajaran fisiologi bagi anak. Karena iya, mereka baru dalam pertumbuhan.
1: Baik.
4: Iya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk Ibu Linda ini ya. Ya, mungkin agak sedikit curahan hati orang tua juga ini ya, Pak Kepsek dan Ibu Guru. Iya, mungkin bisa ditanggapi juga. Mungkin ini lebih ke pelajaran non akademik juga yang diutamakan juga selain literasi ini. Ya, silakan boleh ditanggapi sekaligus juga dengan pertanyaan tadi, boleh dijawab.
2: Terima kasih Ibu Linda. Jadi terkait dengan yang disampaikan Ibu Linda tadi, betul sekali bahwa anak-anak, kehadiran anak-anak di sekolah itu tidak semata-mata hanya mengejar akademiknya saja gitu. Terkait dengan usulan masukan, apakah perlu tidak ya di sekolah itu ada pendidikan psikologi, itu sebenarnya Ibu dan teman-teman yang lainnya, bahwa itu tergantung dari kebutuhan sekolah. Karena memang di dalam struktur kurikulum itu ada struktur yang inti, utama, dengan ada yang kelompok jam tambahan gitu. Kami di SD Yapi 1 khususnya, saya sampaikan khusus untuk SD Yapi 1 sekali lagi, bahwa di SD Yapi 1 telah membuka program-program selain pendidikan akademik tadi, membuka kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Dan itu sudah berjalan, bukan tahun ini saja, sudah berjalan beberapa tahun lagi. Salah satu program kami yang kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan paskibra, kemudian ada kegiatan drum band, kemudian ada, karena saat ini anak-anak itu saya lihat minat dengan itu olahraga futsal. Kami tahu sudah 2 tahun ini membuka program futsal.

0: mengikuti minat dan bakat ini, maka anak-anak akan merasa senang keberadaan sekolah. Sekolah itu rumah kedua bagi kami. Sehingga dengan demikian program-program itu memang terkait dengan pendidikan psikologi. Untuk saat ini memang kami di SD Yapi 1 memang belum memiliki, karena masih terkendala dengan mungkin tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Dan itu khusus untuk kami itu belum menjadi kebutuhan yang prioritas kami gitu. Itu terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Rida. Kemudian saya kedua, pertanyaan yang kedua, saya sangat setuju sekali bahwa guru itu menjadi teladan yang baik, sehingga jangan kita artinya mematahkan semangat seperti yang telah disampaikan tadi. Terima kasih Ibu, menjadi renungan buat kita semua. Namun demikian, yakinlah bahwa keberadaan guru pasti di sekolah pasti memberikan yang terbaik buat seluruh peserta didiknya. Karena bagi kami adalah anak di sekolah adalah itu bagian dari anak-anak kita semuanya.
1: Gitu. Ya, baik. Baik, seperti itu ya untuk Ibu Linda, tetap semangat tentunya. Ya, baik, kita sudah di bagian akhir untuk kebersamaan kita. Ini saya minta juga dari masing-masing narasumber mungkin ingin menyampaikan pesan dan harapan juga. Ini sebagai closing statement juga untuk kita tentu terkait dengan topik berkaitan dengan menghidupkan literasi dari sudut kelas dan juga strategi penganggaran pojok baca yang efektif. Ini dari sudut pandang dari komite dulu ini ya, dari Pak Sutrisno dulu, nanti ke Ibu Guru dan Pak Kepsek terakhir. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Kami sebagai komite sekolah itu lebih banyak berhubungan dengan orang tua, ke orang tua ya. Jadi ya, kami sebagai komite itu selalu komunikasi bagaimana memecahkan, membantu permasalahan di sekolah, kebutuhan di sekolah, dan perencanaan juga termasuk dari pengawasan. Kami komite selalu membantu hal itu. Jadi di kami orang tua, kalau ada kendala kami selalu mengadakan komunikasi dan sosialisasi supaya kebutuhan-kebutuhan antara orang tua dan sekolah itu berkesinambungan, saling membantu. Tentunya harapan kami sebagai orang tua itu pendidikan anak sekolah itu juga sebagai investasi masa depan, sangat penting untuk kebutuhan masa depan anak. Jadi kami sangat mendukung apa yang jadi program perencanaan sekolah, termasuk pengadaan pojok baca itu. Kami juga nanti akan membantu. Membantu bukan berarti dari sisi keuangan saja, bisa membantu dari hal yang lain, buku-buku, tenaga pemikiran yang lain itu kami bisa kolaborasi dengan pihak sekolah. Begitu Mbak Riri.
1: Iya, baik. Baik, selanjutnya ini apa yang ingin disampaikan oleh guru juga ini ya, selaku yang tentu saja berhadapan langsung ini ya dengan siswa-siswi untuk mengembangkan atau mengembangkan minat baca siswa khususnya. Silakan Bu Guru.
3: Baik, terima kasih Bu Ririn. Untuk sebelumnya izinkan saya berterima kasih dulu kepada Yayasan Romsram dan juga UNICEF yang telah mendukung dengan penuh, yang telah membimbing kami terkait pengadaan pojok baca dan terkait program literasi yang ada di SD Yapi 1 Biak ini. Terima kasih Yayasan Romsram dan juga UNICEF. Selanjutnya mungkin Bu Ririn, pesan saya kepada Bapak Ibu Guru di seluruh Biak khususnya ya, mari Bapak Ibu Guru kita hadirkan jasmani dan rohani kita di dalam kelas. Mari bertumbuh, mari semangat untuk mengaktifkan lagi, menghidupkan lagi literasi di sudut kelas kita. Kita ajak anak kita untuk melihat dunia dari sudut kelas kita. Semangat dan sehat selalu untuk Bapak Ibu Guru yang ada di Biak.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Guru ini ya. Selanjutnya closing statement juga oleh kepala sekolah langsung. Silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih Mbak Aridin untuk waktu selanjutnya. Sama kami atas nama kepala sekolah SD Yapi 1, pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Romsram yang sudah hampir 1 tahun ini beliau mendampingi kami di SD Yapi 1 khususnya, karena Rumsram ini punya 9 sekolah pendampingan gitu. Terima kasih Ibu, sehat selalu buat kita semuanya. Terkait dengan penutupan acara pada yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, wali murid yang telah mendukung program literasi dan numerasi ini. Perlu kami sampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar bagaimana anak-anak hanya mampu menyerap ilmu pendidikan, mampu menghafal, mampu untuk menulis, berhitung dan lain sebagainya, tapi bagaimana pendidikan itu kita arahkan anak-anak mampu berpikir kritis, bisa menyelesaikan suatu masalah, kendala, sehingga yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini nanti kelak menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan dan kita bisa harapkan di masa kedepannya. Maka literasi dan numerasi, mari kita sama-sama gas dia, sama-sama kita dampingi putra-putri kita, terutama pada saat pendampingan, pada saat jam belajarnya. Terima kasih buat semuanya.
1: Iya, baik. Jadi kita gas bersama nih ya, Pak Kemsek. Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, ya karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan untuk kebersamaan kita di dialog bincang pagi kali ini. Dan semoga saya dari pembicaraan atau perbincangan kita tadi, kita semua sepakat ya bahwa pojok baca ini bukan sekedar rak buku di sudut ruangan ya, tapi ini merupakan jendela dunia bagi anak-anak yang harus direncanakan, juga yang harus dibiayai dan juga harus dikelola bersama. Betul. Ya secara bijak ya, agar terus bermanfaat dan berkelanjutan juga.
0: Iya.
1: Ya, dan juga kita memahami ya bahwa dengan perencanaan dan juga anggaran yang tepat, juga gotong royong dari semua pihak, baik dari kepala sekolah, guru maupun komite, ini ruang kelas yang sederhana juga pun ini bisa menjadi sumber inspirasi ya, untuk atau menjadi tempat yang bisa menumbuhkan minat baca yang luar biasa bagi anak-anak pelajar atau anak-anak kita tentunya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber.
0: Terima kasih,
1: hadir, Mbak Didi. Kepala sekolah, Ibu guru dan juga komite Bapak Sutrisno sudah bisa hadir berbagi cerita pandangan juga untuk kita dan tentu diskusi kita di saat ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di line interaktif. Ya, semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi sebelum saya tutup, saya punya kata-kata ya untuk kita kali ini, yaitu tetap terus mencintai buku karena dengan membaca kita membuka masa depan yang lebih cerah. Saya Ririn Darini pamit dari hadapan dan ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Showi Kasumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti Bincang Lingkungan Pagi Pro 1 RRI Biak.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik menghidupkan literasi dan sudut kelas, strategi penganggaran pojok baca yang efektif, yang telah Anda dengarkan langsung di 9.